0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: Inilah Buletin JRSB yang disiarkan serentak di 88,1 Radio Blambangan Banyuwangi, 94,8 Radio Suara Habibullah Giri, 101,5 Radio Vis FM Banyuwangi, 103,1 Radio GBS FM Glaga, 107,1 Radio Fajar FM Banyuwangi, dan 97,2 Radio Suara Banyuwangi FM Genteng.
1: Pendengar, jaringan radio siaran Banyuwangi menggelar acara sharing session bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Timur pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Bertempat di Amphitheater Radio Blambangan Banyuwangi, pertemuan ini menjadi wadah diskusi hangat mengenai masa depan dan tantangan industri penyiaran radio lokal. Acara ini dihadiri oleh jajaran ketua dan komisioner KPID Jawa Timur serta delegasi dari berbagai stasiun radio lintas segmen di Banyuwangi, antara lain Radio Fajar FM, Radio Blambangan, Radio Suara Banyuwangi FM, Radio Habibullah FM, Radio GBS FM, Radio Vis FM, dan Radio Bintang Tenggara. Dalam sesi diskusi, para pelaku industri radio di Banyuwangi secara terbuka menyampaikan keluh kesah mereka mengenai kondisi industri penyiaran saat ini. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah regulasi yang dinilai makin rumit dan mengikat. Salah satu perwakilan delegasi menyampaikan bahwa regulasi saat ini memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pendapatan atau revenue dari radio. Di tengah gempuran media digital, aturan yang kaku dinilai membatasi ruang gerak radio lokal untuk berinovasi dan menggait mitra iklan yang menjadi urat nadi keberlangsungan bisnis mereka. Mendengar aspirasi tersebut, Ketua beserta Komisioner KPID Jatim menyambut baik keterbukaan para pengelola radio di Banyuwangi. KPID Jawa Timur menegaskan akan berkomitmen untuk menjaga iklim penyiaran yang sehat namun tetap berpihak pada keberlanjutan media lokal. KPID Jawa Timur menyatakan akan segera menindaklanjuti seluruh poin hasil sharing session tersebut. Pihaknya berjanji akan merangkum poin-poin keberatan dan masukan dari regulasi tersebut untuk disampaikan langsung kepada pimpinan KPI tingkat pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan. Pertemuan yang berlangsung di Amphitheater Radio Blambangan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk saling memperkuat sinergi antara regulator dan lembaga penyiaran demi menjaga eksistensi radio sebagai media informasi yang terpercaya bagi masyarakat Banyuwangi.
2: Sirkuit BMX Banyuwangi membawa berkah bagi ekonomi warga lokal Banyuwangi. Usai gelaran Banyuwangi BMX Supercross yang baru saja digelar 27 hingga 28 Juni, Indonesian Cycling Federation menjadikan Banyuwangi sebagai tuan rumah kejuaraan nasional BMX pada Sabtu Minggu 4 hingga 5 Juli mendatang. Kejuaraan yang akan diikuti para atlet BMX dari berbagai daerah di Indonesia ini membuat perputaran ekonomi warga lokal berlanjut. Banyak pembalap yang mengikuti Supercross memilih untuk menambah waktu stay mereka di Banyuwangi sambil menunggu kejurnas yang juga akan digelar di sirkuit berstandar Olimpiade tersebut. Sebelumnya Banyuwangi BMX Supercross diikuti 343 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia serta mancanegara. Mereka semua membawa rombongan tim ofisial hingga keluarga yang mendampingi selama acara. Bahkan diantaranya banyak yang datang jauh hari sebelum kompetisi dimulai untuk berlatih intensif. Warga sekitar turut mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan mereka. Kejurnas akan diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia dan ini akan menjadi perputaran ekonomi bagi warga lokal. Salah satu warga, Yuli, pemilik warung makanan dan minuman yang berada di pinggir jalan masuk menuju sirkuit bersyukur kembali digelar kejuaraan. Yuli menceritakan sebelum ada sirkuit BMX, area tempat tinggalnya merupakan tanah persil perkebunan yang sangat sepi. Namun sejak ada sirkuit dan sering digelar kompetisi, wilayahnya menjadi ramai. Warga pun memanfaatkannya dengan membuka aneka usaha. Tidak hanya mendapat penghasilan dari membuka warung makanan dan minuman, Yuli juga membangun rumah untuk disewakan sebagai tempat tinggal peserta kompetisi BMX. Karena banyak permintaan, seperti saat ini, rumahnya disewa selama 10 hari oleh tim dari luar daerah. Warga lainnya, Tumini, yang rumahnya berada persis di samping sirkuit, membuka usaha warung, penyewaan kendaraan, dan toilet umum. Dia bersyukur di desanya dibangun sirkuit BMX berstandar internasional yang kerap dijadikan venue kompetisi bergengsi yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Hal yang sama diutarakan Dewi yang menjadi pedagang makanan dadakan setiap kali ada kegiatan lomba sirkuit BMX Muncar. Bahkan dia mengaku bisa berjualan sejak seminggu sebelum lomba digelar karena biasanya para atlet sudah banyak yang berdatangan untuk berlatih di sirkuit.
3: Ajang Banyuwangi BMX Supercross 2026 resmi berakhir dengan dominasi pembalap tim nasional Indonesia di kelas paling bergengsi. Pada balapan hari kedua yang berlangsung di sirkuit internasional BMX Supercross Muncar, pada Minggu 28 Juni 2026, Indonesia sukses mengawinkan gelar juara kategori Men Elite dan Women Elite. Gelar juara Men Elite berhasil direbut Rio Akbar setelah tampil impresif mengalahkan juara Asia asal Thailand, Komet Supraset. Sementara di nomor Women Elite, Amelia Nursiva kembali menunjukkan dominasinya dengan mempertahankan gelar juara usai menjadi yang tercepat di final. Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi penutup manis gelaran Banyuwangi BMX Supercross 2026 yang selama 2 hari menghadirkan persaingan ketat antara para rider nasional dan internasional. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turut mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan peserta yang telah berkompetensi. Menurutnya, keberadaan sirkuit berstandar Olimpiade di Banyuwangi diharapkan tidak hanya memperkuat posisi daerah sebagai destinasi sport tourism, tetapi juga menjadi pusat pembinaan atlet BMX Indonesia. Suksesnya penyelenggaraan Banyuwangi BMX Supercross 2026 diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah balap BMX internasional. Di sisi lain, kejuaraan ini juga menjadi bukti bahwa Banyuwangi mampu menjadi tuan rumah event olahraga dunia dengan fasilitas dan penyelenggaraan yang mendapat apresiasi dari para pembalap mancanegara.
4: Dalam semangat membangun generasi berilmu dan berakhlakul karimah, Forum Komunikasi Diniyah Tamilia atau FKDT Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar Pekan Olahraga dan Seni Antar Madrasah Diniyah Tamilia atau Porsadin ketiga tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kampus Universitas Islam Cordoba dan Pondok Pesantren Mamadiul Ihsan secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dr. Haji Khairul Hidayat, serta dihadiri Hajah Dr. Lina Kamalia, Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat yang mewakili pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah Dewan Hakim dari kalangan akademisi, praktisi Al-Quran, dan pegiat sastra turut dilibatkan untuk menjaga kualitas dan objektivitas perlombaan. Porsadin bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan bagian dari ikhtiar bersama dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, kedisiplinan, dan semangat berlomba dalam kebajikan. Dalam sambutannya, Dr. Khoironi Hidayat menegaskan bahwa Madrasah Diniyah memiliki peran penting sebagai tempat menanamkan ilmu agama, membimbing akhlak, serta membentuk kepribadian santri agar tumbuh menjadi generasi soleh, cerdas, dan bertanggung jawab. Menurutnya, Porsadin adalah bagian dari proses pendidikan yang mengajarkan kemenangan sejati bukan hanya pada gelar juara, tetapi pada kemampuan menjaga adab, kejujuran, dan keteguhan hati dalam berjuang. Ketua DPC FKDT Kabupaten Banyuwangi, Ahmad Masyuran Hamidi, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian perlombaan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan panitia. Ia menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara profesional dan adil oleh Dewan Hakim yang berkompeten di bidang masing-masing. Pada pembacaan Al-Quran, Dewan Hakim terdiri dari Hajah Eva Saudah, Pengawas Raudatul Atfal sekaligus pembina LPTK Kabupaten Banyuwangi bersama Muhammad Fauzan Ansori, penghulu KUA Kecamatan Srono dan pengurus LKKNU Banyuwangi. Sementara pada cabang puisi islami, Dewan Juri terdiri dari Syafaat, Ketua Lentera Sastra Banyuwangi dan pengurus Dewan Kesenian Blambangan, serta Firman Yunus, guru SD Islam Darussalam Blok Agung yang memiliki pengalaman dalam dunia sastra. Dalam penilaian cabang puisi, Dewan Hakim memperhatikan berbagai aspek mulai dari penghayatan, artikulasi, intonasi, ekspresi, penampilan hingga adab peserta secara tampil. Selama tampil sebagai wujud bahwa seni dalam Islam juga mengandung nilai keindahan dan etika.
5: Mendengar tradisi kebo-keboan yang digelar masyarakat Desa Alas Malang, Kecamatan Singonjuro, Banyuwangi, hari Minggu 28 Juni 2026 berlangsung dengan meriah. Ribuan orang memadati lokasi digelarnya tradisi yang menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus doa bersama untuk tanah yang subur dan hasil panen melimpah. Ritual ini dimulai dengan kenduri desa atau makan bersama dengan hidangan tumpeng dan lauk khas tradisional pecel petik, dan kemudian dilanjutkan dengan iderbumi, di mana puluhan kerbau mengelilingi desa dengan arah 4 penjuru arah mata angin. Kerbau-kerbau yang dimaksud bukanlah hewan ternak, melainkan warga desa yang menyerupai kerbau, badannya dilumuri jelaga hingga hitam pekat seperti kerbau. Di kepalanya juga mengenakan aksesoris berbentuk tanduk dan gelang kerincing di tangan dan kakinya. Bupati Banyuwangi, Ibu Fistian Dani, mengatakan tradisi kebo-keboan menjadi bagian dari kultur warga agraris yang kuat. Tradisi yang masih lestari ini menunjukkan komitmen warga dalam menjaga kearifan lokal. Tradisi ini telah berlangsung ratusan tahun sejak abad 18, warga melestarikannya dengan melaksanakan secara turun-temurun.
6: Kantor Bea dan Cukai Banyuwangi memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman keras tanpa pita cukai dengan potensi kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah. Rincian barang ilegal atau berbahaya yang dimusnahkan adalah 443.296 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang 671 ribuan rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 337 ribuan rupiah. Serta minuman mengandung etil alkohol atau MMEA ilegal sebanyak 4 ribuan liter lebih dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp583.100.000 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp451.545.700. Sehingga total perkiraan barang Rp1.254.999.560 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp788.922.990. Kepala Bea dan Cukai Banyuwangi Latif Helmi menjelaskan, penindakan barang kena cukai yang dimusnahkan kali ini merupakan bukti keseriusan Bea dan Cukai dalam menangani peredaran barang kena cukai ilegal serta hasil sinergi yang terstruktur antara Bea dan Cukai Banyuwangi bersama dengan aparat penegak hukum dan instansi vertikal pemerintah daerah Banyuwangi. Helmi menyebut kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan komitmen dan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, terutama terhadap penyelesaian barang hasil penindakan. Terhadap barang kena cukai tersebut telah berstatus BUMN dan telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur tertanggal 6 Maret 2026 dan 4 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan barang yang menjadi milik negara pada KPPBC tipe Madya Pabean C Banyuwangi.
7: Untuk kegiatan pemusnahan di hari ini dimusnahkan ini berdasarkan 20 keputusan kepala kantor. Ini dengan jumlah untuk hasil tembakau ini ada 443.296 batang. Kemudian ini untuk perkiraan nilai barangnya sebesar Rp671.899.560. Kemudian untuk nilai cukainya, jadi ada nilai barang, ada nilai cukainya. Nilai cukai itu terkait dengan penerimaan negara. Ini untuk hasil tembakau, nilai cukainya sebesar Rp337.337.240. Sedangkan untuk miras ilegalnya, ini ada 4.481,95 liter dengan perkiraan nilai barang Rp583.100.000. Sedangkan nilai cukainya ini ada Rp451.545.750. Jadi kalau kita total ya, kita total pemusnahan pada hari ini untuk nilai barangnya antara hasil tembakau dan miras ilegal kita gabungkan sebesar Rp1.254.999.560. Sedangkan nilai cukainya ini Rp788.922.990.
6: Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan di halaman kantor Bea dan Cukai Banyuwangi dengan dihadiri sejumlah pejabat terkait. Pemusnahan dengan cara dibakar. Lebih lanjut, Helmi menambahkan, keberhasilan penindakan barang kena cukai ilegal ini tidak hanya dari hasil kerja keras Bea dan Cukai Banyuwangi, namun yang paling penting adalah hasil kerja nyata dari sinergi yang harus dijalankan secara profesional antara kantor Bea dan Cukai Banyuwangi dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Banyuwangi serta dukungan masyarakat Banyuwangi.
0: Baru saja Anda mengikuti Buletin JRSB yang disiarkan serentak di 88,1 Radio Blambangan Banyuwangi, 94,8 Radio Suara Habibullah Giri, 101,5 Radio Vis FM Banyuwangi, 103,1 Radio GBS FM Glaga, 107,1 Radio Fajar FM Banyuwangi, dan 97,2 Radio Suara Banyuwangi FM Genteng. Nantikan Buletin JRSB berikutnya setiap hari Rabu jam 7 pagi di 8 radio jaringan JRSB.

0: Selamat esok ya. Iki mau mari atus rasane adem ya karena ini musim dinginnya sudah muncul lagi. Kabaran wis adem tapi terus kok anu iki mulai kroso maning bengi-bengi metu jaketan kurang adem ya.
1: Gedhe kon mambeng lali nganggo jaket. Pikir gedhe.
0: Kok nganggo katok model pen sampe sapokang. Ya Allah, teko Omar rasane kaya ya Allah kok kisut. Adem mbek sampai ngimpet-ngimpet di sana. Ya Allah, adem. Ya ternyata bangun pagi adus rasane banyune adem.
1: Kaya on ampe gitu mikir iki. On ati ta hing. Kenapa aku ra payo males.
0: Aduh. Kulawan kemalasan itu tadi.
1: Tapi akhirnya adus sih.
0: Ya melek mulai jam setengah lima. Apa adus wae mending alah engko biayain. Dhewe sademe.
1: Sampai akhirnya.
0: Adus satu jam itu kurang seperempat.
1: Ora.
0: Jam itu kurang seperempat di sana adus, sis. Tapi ya. Masih adem.
1: Ya, tetap jam lima lah.
0: Tetap adem kok iku kok. Mikil.
1: Ya begitulah fenomena sekarang itu. Enak ya guys.
0: Ya,
1: bediding namanya itu bediding.
0: Ngelancar ning an kota-kota yang dingin enak iki.
1: Lambang.
0: Ya enak kan iki. Malang, Batu, mana cari ini Batu, aduh cari ini.
1: Gimana kalau kita ke ini apa namanya Prigen?
0: Oh. Yo aduh nih kalau bisa nih yo.
1: Betul kene neng.
0: Dataran tinggi.
1: Anu apa itu atap langit?
0: Atap langit.
1: Iku kafe. Lumajang. Nih Lumajang kok.
0: Oh nih kono berawan-awan iku ya.
1: Negeri di awan, negeri di awan.
0: Dun, ya apa nih? Dieng ben apa wes kono?
1: Paling salju nih Dieng iku.
0: Koyone. Mau jam 6 biyen honcek ya ning suhu anu Banyuwangi. Isuk mau iku 20 derajat. Iku adem ya 20 derajat.
1: Tapi jangan salah lho, mambengi bulane.
0: Hey.
1: Masya Allah bagus banget.
0: Bulan mambengi.
1: Karena ternyata tadi malam itu namanya strawberry moon.
0: Strawberry memerah kayak
1: wis, Pak, pas buru muncul. Pas buru muncul ikut

0: Tokowetanku, masya Allah, jangan benar-benar
1: tokowetanku
0: keemasan.
1: Tokowetanku memunculkan keemasan, merekah kok ya. Iro yang neng, Iro yang gelem neng Pulau Santen, gua mulai senja Iro katon.
0: Iro neng Pulau Santen dah.
1: Oseng. Eh, masalah hun tahu mengalami iku ya ketika bulan purnama menguning waktuku mungkin ada fenomena jeruk mungkin ya. Itu stroberi ya, nguning ya. Ya Allah apik jam-jam 5 iku katon.
0: Ngerti yo carane menang nengeri bahwa
1: wayahe
0: bulan purnama gitu. Yang mesti ya. Soalnya kan bulan hijriah gitu Jawa bulan Jawa.
1: Bulan Jawa biasa kan 15 kan. Bulan tanggal 15 Jawa kan. Ya sore pas ngeri, pas katon bulan
0: sekarang. Emang jawane teko endi?
1: Ya bulan hijriah iku.
0: Oh iya.
1: Milu bulan hijriah.
0: Tapi saiki kan dolong tanggal masalahnya ning HP.
1: Ya iku makan.
0: Enggak ono.
1: Oh sore.
0: Mas gitu. Kecuali kan penanggalan hang lembaran iko,
1: iku buru ono
0: kan. Misalnya kayak bulan jawane ku ono, tapi kapan dolong ning
1: HP? Tak kan toko-toko emas ono tak. Eh, ono patokan gitu. Eh, wis katon bulan beberapa hari lalu. Oh, Marki, kok wis tambah katon, katon. Terus ngitung Son. Oh ya sore tanggal 11 11 Muharram sore kan 10 Muharram tanggal iki tak hitung. Oh 15 bener
0: bulan
1: purnama.
0: Berarti mambengi ku 15.
1: Kayak mambengi 15 kan. Eh yo
0: 16 sih bisa ta kupengi.
1: Sisae pawe pas iki yo. Tapi kan berubah warna pink kok ya deh.
0: Tapi masih ada kebundarannya
1: kan. Iya mage, mage kan durung durung menyusut langsung.
0: Belum bulat gitu, belum sampai berkurang kan.
1: Heng heng, bukan embu warnane.
0: Iya wes, iya tapi warnane enggak
1: mungkin se
0: se
1: strawberry,
0: strawberry dari malam.
1: Mungkin pink mungkin.
0: Ini paparan. Rada pink gua pink.
1: Ping betulnya kok kuncup solo baru pas mekar kok enggak dari itu tuh teko sese wetan ini kan Pulau Santen dah katon menjelang senja kok tiku terus terus ya ning ning air laut itu katon ayang ayangnya sinare
0: lo
1: mengkilat mengkilat sinare
0: itu bisa api. Gitu atau pas ini juga pas kadung mengkilat mengkilat itu tabuan atau boom juga bisa.
1: Oh ya bisa pokoknya mengkilat-mengkilat menghadap ke laut dari sebelah timur.
0: Ya, jadi kilau-kilaunya tuh kelihatan lur.
1: Diku.
0: Pak Imawan ngerungokno ya.
1: Eh iya ta. Gimana Pak sudah menemukan bulan bulan ini strawberry. Eh di saut.
0: Strawberry
1: Duhai bulan separuh. Angko ana informasi paran biyen ya. Karena saiki ana upacara.
0: Iya betul.
1: Ning Taman Blambangan ana
0: upacara. Kita mengucapkan jangan lupa kita mengucapkan Hari Bayangkara ke-80.
1: Iya, Hari Bayangkara.
0: Hari Bayangkara ke-80 untuk teman-teman Polresta Banyuwangi dan sekarang ini sedang berlangsung persiapan
1: upacara.
0: Upacara Hari Bayangkara ke-80 yang dilakukan biasa, ya. Di ya, Taman Blambangan.
1: Taman Blambangan, Kapolresta, ya. Bupati.
0: Iya.
1: Dan Forkopimda semuanya hadir ya. Cuman Forkopimda Blambangan FM yo dinaiki yang ono. Selawase berkarir yo.
0: Iya,
1: sepisan biru pacar hari biasa.
0: Takon sih mas-mas yang di sana. Hanya kal bedo lagi. Bapak S sudah pindah
1: soalnya. Oh begitu. Ya itu ya. Ya sudah ya. Semoga saja lancar upacaranya hari ini ya. Selamat sekali lagi untuk teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia.

0: senyumin dulu aja ya. Nami di koyo kisah iki bae ono tagian-tagian. Tanggal 1 Juli. Biasanya wong kadung wis pateng iku, bumbung tanggal 1 langsung wis deleh wis pos-posnya sudah tersedia.
1: Dakon.
0: Dakon iku
1: jare urip itu penuh dengan dakon.
0: Iya, ya enggak sih? Ah, bener. Kecike iku sembrono meneh kecik meneh. Ono dewek ya.
1: Iya iya iya iya
0: iya. Ya, tanggal 1 podo semangat berangkat subuh-subuhan mah we. Besok tanggal 1.
1: Karena ya iku mau sih, cuma pas tanggal 1 itu adalah saatnya kita antri ya.
0: Ya di... tapi kan pake engko.
1: Dan isuk yang ta?
0: Hei turung yo.
1: Embo,
0: yo embo sih. Kita kan tidak tahu kan.
1: Biasa langsung yo.
0: Tapi yang menggembirakan kemarin itu kelunting masuk. Wes.
1: Oh masuk.
0: Ini kayak bertahan di grup.
1: Gak eru.
0: Cek cerene.
1: Oh ya Allah. Kita hari ini terlalu itu ae polos.
0: Anu nunggu kaya ini. Embo.
1: Apa ada
0: info? Biar kita sing. Ya maksudnya kita harus kembali lagi bekerja dengan penuh rintangan, tantangan,
1: cita dan bahagia. Duh, ini bisa online phone ya mesti kejebak anua
0: nostalgia.
1: Bukan iklan.
0: Oh iya, mesti gitu ya. Iya wes. Hey, tapi sore isuk-isuk kayak mana iki? Ono kejadian ulang
1: sen
0: ya. Kejadian kecelakaan di daerah Watu Dodol.
1: Oh ya.
0: Yang menewaskan korban perempuan.
1: Allah Akbar.
0: Korbannya wong sempu kono ya.
1: Tadi ada.
0: Mbo isuk gaduk baluran.
1: Iya.
0: Iku nah coba iki ono infone koyo kelentise kronologi kejadiane.
1: Iya, iya, iya.
0: Lagi isuk gak kejadiane. Kecelakaan maut. Kiri jalan Banyuwangi Situbondo, ring area Watu Dodol. Pagi, Selasa pagi, soreku. Yeah. Seorang pemotor asal Kecamatan Sempu meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak kendaraan di depannya.
1: Oh. Menabrak di depannya. Kendaraan. Korban ini inisialnya NA, warga Kecamatan Sempu, meninggal di lokasi kejadian akibat mengalami luka berat di bagian kepala setelah terlibat kecelakaan dengan motor Honda Vario yang dikendarai AR 32 tahun Kecamatan Kalipuro.
0: Dan ning ngarepe ditabrak.
1: Ning ngarepe digarep.
0: Iya.
1: Oh, apakah berhenti mendadak yang bagian depan
0: bisa
1: ini?
0: Bisa jadi. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Tripeperi Pepri Alfian membenarkan peristiwa itu. Kecelakaan sekitar jam 7.30 isuk ya, ring ruas jalan nasional Banyuwangi Situbondo itu.
1: Dan telah terjadi kecelakaan di area tersebut dan berdasarkan hasil olah TKP ya dan juga keterangan saksi, kecelakaan bermula saat AR yang mengendarai Honda Vario bernomor polisi P6042 VW dari daerah selatan ya, sesampainya di lokasi berhenti di tengah jalan hendak menyeberang ke timur ketipu kok mesti mandeke ku hemengge
0: langsung ning tengah mana kadang biasanya kan listing ku mendadak buru arep
1: pas bersamaan korban yang mengendarai Honda Fit melaju searah tepat ning burine. Maka jaga jarak itu penting ya.
0: Kaget pantese ya. Makane ya. Karena jarak wis parek ya, pengendara Honda Fit tidak sempat menghindar. Jadi menabrak bagian belakang sepeda motor di depannya gitu.
1: Masalahnya benturan keras itu membuat korban terjatuh dan mengalami luka fatal di bagian kepala. Sementara pengendara Vario ya cuma luka ringan.
0: Petugas Salantas Polresta Banyuwangi bersama warga kemudian mengevakuasi korban menggunakan ambulans menuju RSUD Blambangan. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD Blambangan. Sedangkan pengendara kendaraan lainnya mengalami luka ringan. Memang saat durung ono berita iki sempat beredar juga videonya. Itu tergeletak ning persis ning tengahku wis, marka jalan tengahku tergeletak.
1: Ya Allah, kaget.
0: Ya Allah.
1: Adoh, kobay.
0: Ape ning endi ku yo? Pantes berangkat isu kuisan. Teko Sempu ape ning arah lor.
1: Hati-hati ben lur.
0: Pokoke hati-hati.
1: Jaga jarak juga.
0: Beberapa peristiwa terjadi selama beberapa hari kebelakangan.
1: Dan juga jangan lupa bagi Anda yang menggunakan kendaraan ya, sekiranya Anda mau berhenti atau mau balik, yo ojo moro-moro mandek
0: sekolah gitu. listing iku palingnya kurang berapa meter. Wes urung no.
1: Wong kan udah ngelihat kan persiap-siap.
0: Ancang-ancang wisan oh, arep mlego. Heh buru wis mandek mlego listinge duri peno.
1: Nah, itulah seringnya terjadi. Aku pernah ngalamin kayak gitu soalnya.
0: Iya, sering.
1: Akhirnya aku guling gara-gara aku terlalu mendadak berhenti di depanku berhenti mendadak
0: gitu ya. Nah, itu.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Ini daging sapiku!
3: Ini dagingku!
2: Ini daging sapiku!
4: Yah, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat!
2: Ini buah apa tuh?
5: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie-cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman.

0: saatnya dimusnahkan.
1: Apa?
0: Hal-hal yang tidak berguna dan merugikan harus dimusnahkan.
1: Oh, contohnya adalah cocoti tonggo yang suka
0: komen-komen. Tukang ruwet, gak, tukang rasa-rasan, tukang anu, aku musnahkan ya. Tapi koyo dene barang-barang koyo misale barang-barang ilegal, ya, rokok ilegal, atau barang-barang yang menyalahi aturan, ya, dimintakan miras,
1: ya, gitu, emang kayak gitu
0: yang
1: sih,
0: tidak
1: harusnya kayak gitu sih.
0: Betul, ya, makanya sore kantor Bea Cukai Banyuwangi ini mengadakan pemusnahan,
1: melakukan
0: pemusnahan barang ini miras ilegal, anti rokok.
1: Dan juga ilegal. Rokok ilegal, ya, ya.
0: Ilegal itu.
1: Nah, peredaran peredaran rokok dan minuman miras ilegal melalui jalur Banyuwangi ki wangune magi dadi ancaman serius.
0: Jelas.
1: Karena sepanjang 6 bulan pertama di 2026 kantor Bea Cukai Banyuwangi berhasil menggagalkan distribusi ratusan ribu batang rokok tanpa pita cukai dan ribuan liter minuman yang mengandung eti alkohol atau MMEA ilegal, ya.
0: Iki sore dilakukan ya pemusnahan seluruh barang hasil penindakan.
1: Piro
0: iki? Kadung di total senilai piro iki?
1: Piro iki?
0: 1 2 kok 1
1: mil.
0: M ya.
1: 1 miliar ya.
0: 1 miliar 200 sekian ya. Dimusnahkan untuk mencegah kembali beredar di masyarakat.
1: Pemusnahan itu merupakan tindak lanjut atas hasil operasi penindakan yang dilakukan sejak Januari hingga 28 Juni 2026. Barang yang dimusnahkan terdiri dari 443.296 batang rokok ilegal dan juga 4.481,95 liter MMEA ilegal yang beratus barang yang menjadi milik negara atau BMMN. Dari penindakan tersebut negara menghasil menyelamatkan potensi penerimaan sebesar 788,92 juta.
0: Jadi bisa potensi menyelamatkannya sampai segitu ya.
1: Iya, bayangin.
0: Oke.
1: Kepala kantor.
0: Itu iklan ini. Kepala kantor Bea Cukai Banyuwangi, Pak Latif Helmi, jelaskan seluruh barang berasal dari operasi gabungan bersama aparat penegak hukum di wilayah kerja Bea Cukai Banyuwangi selama 6 bulan terakhir.
1: Hasil itu merupakan penindakan sejak 28 Juni ya, dan barang yang dimusnahkan memang tidak ada tersangkanya. Karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memenuhi sejumlah persyaratan. Oleh karena itu barang-barang ini ditetapkan sebagai barang milik negara yang selanjutnya itu dimusnahkan.
0: Nah, dari total barang yang dimusnahkan, rokok ilegal memiliki nilai sekitar 671,89 juta dengan potensi kerugian negara mencapai 337,37 juta.
1: Iya.
0: Sementara MMEA ilegal bernilai sekitar 583,1 juta rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 451,54 juta.
1: Proses pemusnahan dewek lho iki dilakukan dengan metode berbeda sesuai jenis barang. Kadung rokok ilegal itu dicacah. Terus mereku menggunakan mesin sebelum dibakar. Sedangkan kadung ribuan liter minuman ilegal itu mau dipusnahkan dengan menuangkan seluruh isinya ke dalam bak berisi pasir agar tidak lagi bisa dikonsumsi. Jadi dikerocok nanti pasir wis karena volumenya cukup besar sehingga proses pemusnahan dilanjutkan di lokasi pembuangan air milik PT Lundin Industri Invest. Wake soalnya botol-botol itu.
0: Ya. Ya memang proses posisi strategis Banyuwangi yang menjadi pintu penghubung Pulau Bali dan Jawa ini ya, menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur distribusi barang kena cukai ilegal. Karena itu strategi pengawasan lebih difokuskan pada jalur transportasi dibandingkan pasar.
1: Ya. Ya wes, iku proses pemusnahannya sudah terlaksana ya kemarin dan sekian itu padahal baru 6 bulan.
0: Baru 6 bulan
1: perjalanan
0: sekian
1: sudah
0: banyak,
1: sekian
0: ya.
1: Banyak ya. PR besar itu untuk terus melakukan pengawasan secara ketat di penyeberangan.

0: enak kak.
1: Iya.
0: Ini tuh kucing nang. Selama wis mentek bulan. Warame eng ono jenang suro.
1: Aduh jenang suro.
0: Ya iku aku kuat wae.
1: Sampai mau terakhir Muharram suro tidak ada.
0: Aduh. Tapi kiwis pertengahan tahun.
1: Iya, kan, dan kita udah masuk ke bulan 7 lor.
0: Karena kan waktu tidak akan terasa tiba-tiba nanti di ujung tahun. Iya. Hal paling krusial adalah akhir tahun menghadapi iku liburan-liburan. Natal, iya. Tahun baru.
1: Sekadun tahun sore ben wih, macetnya sampai kok kedigukan. Heeh. Masalah banget wes.
0: Ya terus untuk paran jalur-jalur yang dilewati kira-kira dia yang mani cepat.
1: Betul sekali.
0: Nah, iki kan saiki pemerintah melalui Kementerian PUPR iki menarjetkan sektor 10 ruas jalan tol baru dapat difungsikan secara sementara selama periode libur Natal 2026 dan tahun baru 2027. Dan langkah ini biasa disiapkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat saat puncak arus mudik libur akhir tahun.
1: Memang kadung dipikir, duh, iki lho tahun bulan paran, jangan salah, karena pembangunan itu kan tidak berlangsung cepat. Jadi kan lama, jadi kudu dipikirnya jauh-jauh hari kalau ini supaya sampai terjadi lagi kemacetan seperti tahun kemarin. Target tersebut disusun berdasarkan progres pembangunan jalan tol yang saat ini masih berlangsung di sejumlah wilayah, mulai teko Sumatera sampai Jawa. Seluruh ruas masuk dalam daftar prioritas diharapkan bisa menyelesaikan konstruksi sampai akhir 2026 sehingga bisa dibuka secara fungsional.
0: Nah, saiki kita menuju ke tol Probolinggo Banyuwangi Kelenti Cakek ya. Ternyata itu masuk target lor ya.
1: Iya.
0: Jadi pemerintah juga memprioritaskan penyelesaian sejumlah proyek strategis. Salah satunya adalah tol Probolinggo Banyuwangi seksi 3 Paiton Besuki. Ruas ini dinilai penting karena menjadi bagian dari jalur utama menuju kawasan timur Pulau Jawa. Dan diproyeksikan memangkas waktu tempuh menuju Banyuwangi.
1: Keren banget ya. Kebayang kalau misalnya itu bisa selesai ya, diharapkan benar-benar bisa mengurangi kemacetan di akhir tahun ya.
0: Betul.
1: Apabila seluruh target tercapai, pembukaan fungsional sekitar 10 ruas tol baru ini akan menambah tambahan kapasitas jaringan jalan nasional pada musim liburan pada tahun 2006-2007 ya.
0: Wah, ini benar-benar ya sangat membantu ya.
1: Betul. Selain mempercepat proses waktu perjalanan, pengoperasian sementara di ruas-ruas tersebut juga mampu mengurai antrian kendaraan di sejumlah titik rawan kemacetan yang selama ini menjadi langganan kepadatan saat arus mudik dan balik Natal.
0: Dan langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas antar daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia.
1: Iya, jadi kita tunggu lor tidak lama lagi dan sudah mulai difungsikan nanti pada saat Natal.

0: Ya Allah, hawa dingin yang jeruk asin. Asinnya yo dingin. Aduh.
1: Aduh kari melungkur
0: asamnya. Enak ya. Anu anggone ae balik maning.
1: Tetep tangan.
0: Ya kan iki kaya
1: tetep tangan tangan.
0: Iki anggere ono kene digeru.
1: Ajem, ajem. Apakah Anda merasakan ajem jujur?
0: Kurang nganan sidik. Gerongnya kurang anan sidik. Kok gitu
1: Keminggirin.
0: Ya Allah, ini gara-gara nyelempet tangannya.
1: Ajem, Mak.
0: Ajem.
1: Ajem.
0: Ajem. Meluk radio, men.
1: Meluk radio, ajem, ya.
0: Iya.
1: Ya, wis, ini jamnya. Dulu tak jamnya jam biru.
0: Ya, jam sengguh ras berapat. Ya, yes, pamit solong.
1: Lu ngarepe nang ucis lo.
0: Iya, aku wean solong. Magi ono tau sing. Da anu tau isine gedung-gedung.
1: Warek makan satu ae.
0: Wae tutup mesti ono biaya jerene. Ono biaya nak. Mau pesen jerene. Wis arepe tutup.
1: Dodol ngamuk trae.
0: Kok mari isine istirahat. Ya pada-pada aku rezeki pada dikelak. Aku rezeki mana? Itu lebih turu mas. Ditekani bung tuh aku jadian. Ya aduh ni dia wes. Enggak pada. Hei, itu terlihat tu so tawar itu.
1: Dan
0: no, angin cong glowing, masuk cemara aku tapi tetap kata nano, tapi
1: sih. Tahu ricit aheng.
0: Heng, tu terlalu cong lompro, berarti. Usah kacau.
1: Dan sebelum dikeluarkan,
0: ya iku
1: dandana solo.
0: Dadi bener ready kok. Iku ini mah iku kakek aksesoris aku mentas aksesoris. Undur-undur kan unik tetel iku yo.
1: Iya bener. Dan juga baru.
0: Bener model iku saya BEC ku nguwen dodolan. Tadi aku dikunjungi uang apa penjual unik iku. Iya, daripada mangkrak itu aksesoris nganggur yo.
1: Make up yo daripada expired.
0: Iya, tiba expired ring kota foundation itu di patu.
1: Masa ada nilai roto kalis.
0: Ya, makanya aku di banyoni aku mulai milih ini kan. Siki pamitan.
1: Pamit lor, kesok kejar mana acara.
0: Esok.

0: Gesok-gesok.
1: Baru saja Anda mendengarkan acara Gesok-gesok hanya di Radio Blambangan FM.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: kenali negerimu, cintai negerimu.
1: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.

semoga nggak kenapa-napa ya. Diawali sama Isyana Saraswati featuring Gamaliel dengan Ada Apa Dengan Cinta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya sobat wanita. Hari ini hari pertama di bulan Juli 2026. Senang banget viral programnya bisa menyapa lagi di ruang dengar Anda. Hari ini bersama Lydia sampai nanti merapat di jam 12 siang ya. Yang pastinya komposisi Indonesia dan juga mancanegara akan Lydia hadirkan untuk Anda. Alhamdulillah cuaca di Banyuwangi sekarang ini lagi cerah ya, lagi terik banget. Walaupun ya ini kalau udah melewati jam-jam 2 meskipun cuacanya cerah itu anginnya tuh kayak dingin semeriwing ya. Katanya itu berdinding, Lydia berdinding ya. Tapi semoga ini juga tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Lydia yang menemani bersamaan dengan komposisi Indonesia dan juga mancanegara. Ikutan gabung? Boleh, silahkan kirim pesan via WhatsApp di 0813786881. Asik.

Masih di 88,1 Blombang FM, masih barengan sama Lydia, masih di final program juga. Dan sekarang sudah 5 menit ke 50 dari jam 9 pagi ya. Selamat pagi dulu deh buat yang mungkin baru aja ketemu frekuensinya di 88,1. Semoga Anda masih betah karena komposisi Indonesia dan juga mancanegara juga masih banyak yang ngantri untuk Lydia hadirkan untuk Anda ya. Anyway, nanti di jam 10 Lydia bakal ngobrol sama tamu-tamu yang hari ini juga sudah meluangkan waktu untuk hadir dan ngobrol bersama kita ya. Nanti juga ada rekan saya Mami Yuniantri yang akan menemani. Jadi pastikan aja Anda tetap stay tune di 88,1 Blambangan FM karena Lydia juga sesaat lagi akan kembali ya. Jadi stay tune terus sampai nanti merapat di jam 12 siang.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Kang cuma
3: Parang.
2: Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dia ngarep. Mati masuk angin.
3: Ya kalau ini sih mbok riati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah diwekan.
2: Ya Allah, tapi ada dia yang ngarep di kuroyo.
3: Aku tahu.
2: Bahaya kanggo lar cilik. Aku kanggo, Riko ya bahaya pisan nih ku, Kang cuma
3: ketiku yo. Hun pindah biahen soalnya ini. Hun dari yang buri biahen yo. Mesisan dilipok nang taubus si biahen weh.
2: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan
3: ketiku
2: aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
0: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
4: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan menjadi tameng atau terpaan angin.
0: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
4: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
0: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5: Wah, hanya dengan uang 300 ribu aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
6: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
5: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300. Uangnya bisa berkembang pesat.
6: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh. Udah banyak korbannya soalnya.
5: Kok bahaya?
6: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
7: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
8: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
9: Isi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
10: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
9: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
10: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
9: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
10: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
9: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Masih di 88,1 Blambangan FM. Dan seperti yang Lydia bilang, kalau di jam 10 pagi ini Lydia bakal ditemenin sama rekan saya yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang menghilang, kadang-kadang ada ketika dibutuhkan. Begitu ya, Mami.
1: Saya adalah penyiar berkala. Kala dibutuhkan saya
0: pagi,
1: hadir.
0: Pagi, Mami, Masya Allah, tabarakallah.
1: Aku hari merasa adem banget.
0: Bediding kamu ya? Bediding.
1: Karena ini lagi masuk memang Juni-Juli itu kan kayak gitu kan. Lagi
0: udah mulai dingin. Ya, mulai ya.
1: Kita juga mengucapkan selamat Hari Bayangkara.
0: Betul.
1: Untuk teman-teman yang ada di kepolisian, wabil khusus di Polresta Banyuwangi. Sudah ke-80. Dan tadi sudah berlangsung dengan aman, sukses kegiatan upacara Hari Bayangkara yang berlangsung di Taman Blambangan.
0: Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama
1: Hari ini kita keterima tamu, kedatangan tamu, ibu-ibu yang cantik.
0: Percaya.
1: Cantik-cantik pada zamannya ya. Sekarang pun juga masih cantik.
0: Tadi sih biasanya dengerinnya lewat radio.
1: Iya,
0: alhamdulillah hari ini bisa ketemu
1: radio. Asik. Gitu ya. Jadi mereka excited banget karena biasanya dengerin di mobil masing-masing atau di rumah masing-masing.
0: Sekarang
1: mereka bisa kunjung dan kita kalau gitu gantian kita yang mendengarkan mereka berceloteh gitu ya. Jadi hari ini kita kedatangan Lydia, ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan ya, Kabupaten Banyuwangi ya. Dan tentu saja kita ulik-ulik apa saja sih kegiatan-kegiatan terutama di 2026 ini, kegiatan yang terlaksana di DWP Kabupaten Banyuwangi. Tapi terlebih dahulu kita berkenalan juga karena ini ada ketua baru dari DWP Kabupaten Banyuwangi. Gitu.
0: Tak kenal maka tak
1: aruf.
0: Jangan dong ngeri ya.
1: Ya, makin dikenal makin disayang. Gitu loh ya. Kan kita sebenarnya udah kenal.
0: Bener.
1: Tapi makin dikenal kita makin disayang. Kalau udah makin disayang, enak wes. Mamam,
0: kita ketemu
1: mie ayam dah mam. Gitu. Gampang ya Lydia. Oke, langsung kita ngobrol-ngobrol, langsung kita sapa aja. Hari ini kita ketemu dengan Ibu Ana Yayan gitu aja ya. Nanti komplitnya beliau bisa ini sendiri, tapi aku nyebutnya sih Bu Yayan gitu aja ya. Bu Ana Yayan. Beliau adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum Bu Ana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat seperti Mbak Mami selalu ceria.
1: Tadi juga dari lapangan Taman Blambangan juga ya kayaknya ya.
2: Iya, saya tadi agak sedikit berlari-lari takut nanti di dis sama Mbak Mami.
1: Telat ya. Tapi alhamdulillah gak kok, 15 menit sebelum siaran sudah on time di radio. Kemudian beliau didampingi oleh Ibu Dina. Beliau ini adalah sekretaris DWP Kabupaten Banyuwangi. Apa kabar Mbak Dina?
3: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Oke, kita cek dulu
4: ya, Mbak.
1: Oke.
4: Alhamdulillah sehat Mbak Mami. Auranya Mbak Mami sama Mbak Lydia selalu bikin
1: ya.
4: Positif.
1: Aura-aura ada nggak ada duit tetap begini modelnya.
4: Iya. Harus.
1: Nah, melihatnya juga dari kepengurusan ada Ketua Bidang Sosial dan Budaya, ada Ibu Ririn Huda. Selamat pagi, Bu Ririn.
5: Pagi, Mbak Mami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar setia 88,1 semua.
5: Oh iya, pasti.
2: Saya kalau enggak ada Mami, Mbak Mami itu sepi.
1: Orang yang protes pertama waktu kita lagi 250 kemarin.
0: Iya. Agak-agak ini
1: sampai gini tahun ini. Oke. Tapi kita akan ngobrol tentang banyak hal terutama di DWP di 2026. Tapi kita berkenalan dulu dengan Bu Ketua yang pastinya dengan kepengurusan yang baru ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan juga kepada masyarakat Banyuwangi. Kami persilakan untuk Ibu Ana Yayan.
2: Ya, terima kasih Mbak Mami dan Mbak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini kenalannya dari mana ini? Alamat rumah apa? Iya.
1: Mungkin biar lebih kenal aja gitu sama
2: gitu.
1: Bu Ana ya.
2: Iya. Saya Ibu Ana Yayan, alhamdulillah per 2 Juni kemarin 2026 Pak Yayan dipercaya untuk menjadi sekretaris daerah Kabupaten Banyuwangi. Secara otomatis saya sebagai pendamping yang menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Mbak Peda saya ingatnya ya. Saya masih jatuh hati belum, dengan Mbak Peda belum sama Mbak. Ketua Dermawisata Persatuan Kabupaten Banyuwangi. Ini adalah satu tantangan buat saya Mbak Mami. Mm-hmm. Ya, walaupun saya sudah berpindah-pindah tempat, tapi ini beda karena saya akan menjadi ibu dari
1: semua
2: semua istri-istri ASN yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ya, namanya seorang ibu ya, ya harus bisa mengayomi ini, apalagi dengan keterbatasan saya. Saya bukan orang Jawa dan bukan orang Banyuwangi.
1: Oh iya, benar ya Bu. Aku malah baru tahu Bu Yayan ini.
2: Saya orang luar Mbak Mami, bukan luar negeri tapi ya. Saya luar kota. Saya lahir di kota Metro Lampung. Metro itu kota yang kecil Mbak Mami.
1: Oh jadi emang ada kota Metro gitu?
2: Ada ya, bukan hanya metropolitan ya.
1: Saya pikir saya adalah lahir di metropolitan. Oh jadi ada kota Metro
2: ada.
1: Di Lampung itu.
2: Saya bukan gitu. Gadis metropolitan, saya tapi gadis Metro.
1: Malah baru tahu kalau ada kota Metro.
2: Metro itu kota yang kecil Mbak Mami. Di situ saya dibesarkan. Alhamdulillah masa tua saya di Banyuwangi Mbak Mami.
1: Betul, jauh dong dari kampung halaman ya.
2: Sangat-sangat jauh Mbak ujung, Mami. Tapi ada budaya yang hampir sama, yaitu sama-sama suka makanan pedas.
1: Jadi tidak terlalu beda untuk soal
2: tidak.
1: Makanan ya.
2: Kalau di sini tuh tempong namanya. Kok tempat saya namanya seruit.
0: Modelnya kayak gitu ya.
1: Modelnya sama. Sayur-sayur kayak gitu.
2: Sambel-sambel, pokoknya ya hampir sama, cuma beda judulnya aja. Saya datang ke Banyuwangi tahun 1997 Mbak. Saya masih takut-takut di Banyuwangi itu katanya ya macam-macam ya.
0: Pada zaman dulu
2: kan. Pada dahulu kala ya Mbak.
0: Oh, sekarang udah keren.
2: Oh keren. Iya saya sekarang tuh kemana-mana tuh ayo ke Banyuwangi, ayo ke Banyuwangi. Banyuwangi bagus, Banyuwangi keren. Jadi saya sedikit mempromosikan Banyuwangi. Karena mungkin separuh hidup saya sudah
1: dari 97 bayangin ya sekitar hampir 30 tahun dong.
2: Hampir 30 tahun dan saya selama 30 tahun itu kan suami saya sudah jadi ASN. Otomatis ya kurang lebih 30 tahun tuh lah saya menjadi
1: udah tahu lah seperti apa ya.
2: Alhamdulillah Mbak Mami, kata orang-orang itu saya sudah melanglang buana di Dharma Wanita Mbak Lydia, Mbak Mami. Saya pertama kali itu mendampingi beliau jadi staf di bagian BKD, kepegawaian. Kalau sekarang BKD itu, itu saya dulu nggak ngerti Dharma Wanita itu apa sih. Pokoknya datang kumpul, mereka nggak tahu ya. Akhirnya saya sampai bisa seperti ini, nggak kebayang Mbak Mami, benar sangat-sangat tidak kebayang. Pokoknya ya saya hanya mendampingi suami saya, ikut organisasi. Terus ternyata saya harus pindah ke sana, pindah ke sini, dan saya makin bertambah ilmu saya.
1: Otomatis banyak koneksi, makin tambah saudara.
2: Iya, alhamdulillah saya orangnya gampang sekali ya Mbak Mami untuk apa?
1: Humble, bergaul gitu ya.
2: Iya, saya tidak, walaupun dengan keterbatasan bahasa Mbak Lydia, saya ya berusaha untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada dengan saya. Kalau di perumahan tuh kan ada berbagai suku ya. Kebetulan di situ saya banyak yang kita sama-sama pakai bahasa Indonesia. Yang lucu, saya punya sedikit cerita. Saya ke pasar Mbak Mami, tetangga saya orang Bali, naik becak kita berdua. Enggak tahu, sama-sama enggak tahu. Saya beli ikan di pasar. Saya, ikannya berapa? Sekian. Tiba-tiba dia udah jadi dia pakai bahasa Madura balesnya. Saya
1: yang jual pakai bahasa Madura, yang beli Bali sama Lampung. Santara sekali ya.
0: Luar biasa sekali ya bahasa ya.
2: saya enggak jadi beli karena saya enggak ngerti bahasa dia. Ayo kita enggak tahu bahasanya apa. Dia marah, bodoh saya enggak tahu. Aku ngomong apa. Tapi pelan-pelan saya alhamdulillah Mbak Mami dengan walaupun kita berbagai macam daerah, kita masih saya bisa gampang lah untuk beradaptasi dengan ibu-ibu itu. Saya bisa menyesuaikan. Saya berusaha keras Mbak Mami, bukan orang yang menyesuaikan dengan saya, tapi harus sayalah yang harus menyesuaikan dengan lingkungan.
1: Betul,
2: saya. Alhamdulillah saya kenal Mbak Mami, akhirnya kenal Mbak Lydia dan teman-teman yang lainnya.
1: Nah, ini di kepengurusan yang baru ini di 2026 ini, walaupun masih baru, nah ini langkah-langkah apa ini yang apa istilahnya udah mulai ada bayangan gitu untuk DWP keberikutnya ini?
2: Ya, insya Allah Mbak Mami, karena saya baru satu bulan ya, satu bulan ya, saya sudah apa ya, kata orang bisa membacalah apa yang harus saya kerjakan. Otomatis saya tidak bisa bekerja sendirian, Mbak Mami ya. Saya enggak bisa, ini harus ini enggak. Saya semua teman-teman saya ajak kumpul, apa yang kemarin belum terlaksana ayo kita laksanakan. Di sini mungkin kita kalau saya pertama tuh yang kalau dalam organisasi, Mbak Mami, saya tuh prioritas saya itu saya bisa merangkul dulu tim saya. Saya harus bisa mengenal dulu siapa sih tim saya. Kalau saya enggak kenal mereka kan nanti saya akan
1: bingung juga ya.
2: Gimana gitu kan? Namanya tim itu kan harus ada apa ya? Saling support, saling memberi masukan. Jadi kalau saya ya kalau Dharma Wanita itu memang kata orang kan hanya lingkupnya ASN aja, tapi sebenarnya tidak, Mbak Mami. Kita juga bisa, Mbak Lydia, menyentuh ke masyarakat bahwa itu bisa. Cuma membawa anunya cuma judulnya aja yang ASN, tapi kita harus menyentuh ke masyarakat yang bawah itu.
0: Oke, mungkin bisa di spill nih Bu Yayan, program-program dari DWP sendiri yang sejauh ini sudah berjalan mungkin.
2: Oh gitu, yang tahun 2026 ini ya. Kemarin itu yang sudah jalan itu kita masih
4: pelatihan jurnalistik.
2: Ya, 2026 baru baru satu aja itu ya.
4: Kerjasama dengan Raden Banyuwangi.
1: Oh iya iya iya iya. Oke.
0: Mungkin selanjutnya pelatihan MC.
2: Iya, jadi gini, Mbak Lydia, Mbak Mami, itu program itu kemarin sebelum saya menjadi ketua ya. Kalau ke depan nanti mungkin ada beberapa yang akan kita laksanakan, insya Allah semoga kami bisa melaksanakan. Saya tidak mencari target, enggak. Yang penting pelan, tapi kita bisa berjalan bersama-sama.
1: Iya, oke. Jadi tadi bahwa sekarang ini lagi proses untuk apa ya, dengan tim ini mensolidkan gitu ya timnya ya. Jadi dalam proses itu Bu Ana Yayan ini ngerekrut siapa aja nih di dalam kepengurusan yang baru ini?
2: Di sini ada kurang lebih
4: 15
2: orang. Itu yang 3 pendatang baru, Mbak Mami. Pendatang baru 3. Terus juga ada pergeseran posisi karena pensiun, yang 2 keluar, saya ambil 3 gitu. Untuk kalau untuk yang bidang-bidang itu hanya nambah 1 orang, itu juga dari kita ambil 3 itu siapa? Bu Bayu LH,
4: DLH.
2: DLH, terus Bu Komang Diana dari DWP Disub. Satu lagi kita ada Ibu Diana. Dia dari PPKAD.
1: Okay. Baik, mungkin Mbak Dian juga bisa lebih detail menyampaikan juga untuk kepengurusan yang baru ini kira-kira punya program yang seperti apa itu nantinya.
4: Ya, tujuan sesuai arahan Bu Sekda, karena memang tidak harus banyak sebetulnya, yang penting solid, bisa saling melengkapi, bisa saling kerjasama, dan bisa melaksanakan program-program yang sudah kita rencanakan. Untuk kedepannya ini kita ada agenda beberapa di bulan Juli ini. Banyak.
1: Apa aja tuh?
0: Waduh, ya, PR kita banyak sekali, Mbak Mami.
4: Mungkin sekilas saja untuk diketahui kan DWP memiliki perkumpulan lembaga pendidikan DWP Kabupaten Banyuwangi yang membawai 197 lembaga.
1: Wih, lumayan ya, 197 lembaga sekabupaten itu ya.
4: Dan itu juga perlu kita atur, perlu kita semuanya sesuaikan lagi untuk tertib administrasinya, juga nanti perkembangan kurikulum, tenaga pengajarnya. Jadi lebih banyak lagi nanti siswa yang bersekolah di lembaga PLP DWP tersebut. Terus nanti juga di bulan Juli ini ada pelatihan e-reporting dengan narasumbernya dari DWP Provinsi. Insya Allah, dan pengukuhan juga,
2: pengukuhan pengurus baru.
4: Ya. Jadi kejar tayang ceritanya
2: banyak sekali nih Mbak Mami.
0: Bulan ini ya.
2: Saya juga ada satu juga dari provinsi itu ada organisasi dulu namanya GOP TKI Mbak Mami. Karena sudah lama sekali di Banyuwangi vakum, akhirnya kemarin.
0: Apa itu GOP TKI itu?
2: Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Indonesia.
0: Oh, bagus banget ya.
2: Itu memang dulu pernah ada Mbak Mami, beberapa tahun yang lalu itu ada. Sekian lama off.
0: Okay.
2: Kemarin saya dapat info bahwasannya GOP itu ganti, bukan GOP lagi,
0: menjadi
2: PP PAUD.
0: Oke. Tapi itu di bawah naungan Dharma Wanita juga.
2: Itu pusat Mbak Mami
0: yang
4: diketuai oleh Bu Sekda.
2: Di bawah itu ketuanya Bu Sekcam Mbak Mami.
0: Iya.
2: Alhamdulillah saya pernah jadi ketua GOP TKI di kecamatan kota dulu. Jadi ya Insya Allah Mbak Mami dengan pernah saya menjadi tahu.
0: Jadi tahu. Jadi yang mati suri itu coba untuk dihidupkan kembali.
2: Iya.
0: Karena ternyata kalau diulik-ulik Dharma Wanita itu bukan hanya berkutat pada persoalan istri ASN aja ya, tapi ternyata di dalamnya ada banyak hal yang bahkan berhubungan juga dengan lembaga pendidikan di level kelompok bermain atau PAUD begitu ya.
2: Insya Allah tanggal 23 Juli itu akan ada pelantikan serentak Jawa Timur Mbak Mami. Jadi PP PAUD perkumpulan penyelenggara PP PAUD. Dan itu isinya bukan hanya Dharma Wanita Mbak Mami. Tapi ada Jalasi Nasri, ada Bayangkari.
0: Iya. Karena jadi, mereka sendiri juga punya ada, lembaga pendidikan juga.
2: Ada Aisyah, ada Muslimat. Banyak sekali Mbak Mami itu. Jadi ya ini luar biasa yang harus kita selesaikan di bulan Juli ini.
0: Iya, luar jadi berkejaran ya dengan waktu ya untuk bisa menyelesaikan semuanya ya.
2: Iya, semoga kita bisa lancar semuanya nanti, satu-satu kita selesaikan.
0: Oke, biasanya di bidang organisasi itu kan ada bidang-bidang juga di di dalamnya ya. Kalau boleh tahu di Dharma Wanita sendiri itu bidang-bidang apa saja yang ada dan kira-kira program kerja mereka itu apa aja gitu.
4: Kalau bidangnya ada tiga, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya.
0: Okay.
4: Kalau bidang pendidikan itu lebih ke peningkatan kapasitas anggota, mungkin dengan melaksanakan atau mengikuti bintek, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, seperti itu Mbak Mami. Terus kalau bidang ekonomi lebih ke pemberdayaan ekonomi, misalnya ya kita bisa support anggota DWP yang memiliki usaha. Kita juga sempat bekerja sama dengan UNTAK melaksanakan pelatihan branding produk. Jadi bagaimana sebuah produk itu bisa menarik, jadi untuk bisa menaikkan penjualan. Terus juga kita ada bidang sosbud, mungkin nanti Buda yang bisa lebih
2: sebagai ketua
4: menjelaskan dengan programnya. Lebih ke semuanya kan tujuannya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Gitu. Jadi programnya kalau bisa memang tidak hanya internal di anggota, tapi bisa berdampak juga ke masyarakat, keluarga dan masyarakat. Dan yang pasti mendukung karir suami.
0: Karena di balik pria yang hebat itu terdapat para istri yang cerewet.
4: Ya betul. Jangan
0: jadi
4: sampai
0: kalau nggak dicerewetin kan nggak ini gitu.
4: Iya, jangan sampai berangkat kerja kita cemberut. Katanya bisa mengurangi tingkat kecerdasan sampai 10%.
0: Kecerewetan itu adalah cerewet yang positif ya, yang misalnya Pak belum disetrika lo bajunya gitu, disetrikain gitu ya. Seperti itu kan. Jadi suami berangkat rapi gitu loh ya. Diiringi dengan senyum istri yang penuh keikhlasan, terutama di tanggal muda ya.
2: Seperti sekarang ini senyum.
0: Senyum di 10 hari pertama.
6: Iya benar ya.
0: Tapi kalau kita tadi bilang salah satu bidang adalah sosial budaya. Nah, ini kebetulan ada ketua bidang tersebut, ada Bu Ririn Huda, mungkin bisa menjelaskan lebih detail apa di bidang itu dan kira-kira untuk program di tahun 2026 ini bakal seperti apa? Silakan Bu Ririn.
5: Terima kasih Mbak Mami. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bisa hadir di Radio Blambangan yang
0: biasanya saya dengarkan
5: tiap hari. Alhamdulillah jadi Radio Blambangan jadi radio favorit saya karena sudah membersamai perjalanan saya kemanapun. Iya, apalagi kalau sudah pagi-pagi ada rehati sama Cuma Ima itu sambil senyum-senyum sendiri, seru harinya, jadi seru. Oke, di bidang sosial budaya Mbak Mami, alhamdulillah hari ini di 2026 kami sudah punya beberapa program yang sudah mulai kami susun dan insya Allah nanti akan kami ajukan supaya nanti bisa di 2027 ya Bu ya, insya karena kalau enggak ini bulan Juli. Kalau misal
1: udah di bulan 7 ya soalnya.
5: Iya, bulan 7 nggih. Kami ingin membuat kegiatan atau program kegiatan yang berdampak. Berdampak artinya tidak lagi mindset orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa Dharma Wanita ini hanya kegiatannya istri ASN aja, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat bahkan di tingkat paling bawah. Dan harapan kami di bidang sosial budaya, kami bisa bermitra dengan banyak organisasi yang lain. Kami tidak bisa berdiri sendiri kalau kami ingin punya

0: Bu.
1: Ada
0: BKK yang
2: sinergi.
0: Iya, harus sinergi. Bahkan di situ banyak sesuatu sesuatu hal kebetulan saya juga pengurus PKK Kabupaten sehingga saya tahu bahwa program di PKK ini perlu tindak lanjut loh untuk nanti kita teruskan di Dharma Wanita sehingga cakupannya bisa lebih luas seperti itu. Mudah-mudahan kami di Dharma Wanita juga bisa membantu banyak tentang hal-hal yang di menjadi isu nasional salah satunya tentang sampah. Itu kan bukan hanya Banyuwangi yang ngerasain itu tetapi kayaknya semua se-Indonesia ini ngerasain betapa kita susah untuk memutus rantai ini
2: sampah ini.
0: Bahkan PKK sudah bergerak, kenapa tidak Dharma Wanita juga bergerak? Karena Dharma Wanita saya yakin anggotanya sangat banyak, bisa dihitung dari ASN se-Kabupaten Banyuwangi aja berapa ribu. Nah, harapan kami nanti dampaknya bisa disampaikan ke masyarakat di lingkungan sekitar ASN, keluarga ASN gitu.
2: Oke. Jadi ya program jangka panjang nanti harapannya seperti itu ya. Oke, nah itu sekilas kita sudah mengetahui seperti apa yang ada di Dharma Wanita. Tapi sebenarnya di Dharma Wanita sendiri juga ada kegiatan tadi lebih banyak reporting, kemudian mempelajari tulis-menulis. Memang di Dharma Wanita itu ada apa sampai segitu-gitunya butuh untuk belajar reporting, belajar menulis gitu ya.
3: Iya. Ya, karena di program nasional itu memang ada pelaporannya secara online dan itu melalui sistemnya namanya e-reporting.
2: Yeah.
3: Dan di situ memang kita melaporkan setiap kegiatan dari masing-masing Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana yang telah dilaksanakan. Jadi kalau dulu laporan kan berbentuk manual ya Mbak, sekarang sudah bergeser karena teknologi. Jadi juga ibu-ibu kan dituntut untuk menambah pengetahuannya, tidak hanya
0: scroll-scroll
4: scroll-scroll masukin keranjang,
3: jadi HP-nya lebih bermanfaat. Jadi untuk menambah pengetahuan anggota DWP bagaimana memanfaatkan HP itu selain untuk bermedsos juga untuk manfaat di organisasinya, juga bisa untuk usahanya. Jadi kita menyiapkan ruang untuk ibu-ibu dan wanita untuk menambah kemampuan mereka gitu. Jadi karena kan selama ini anggapannya Dharma Wanita mungkin ibu rumah tangga, terus mungkin kalau acaranya hanya arisan, nah itu mindset seperti itu yang sepertinya harus kita rubah ya. Karena Dharma Wanita itu tidak hanya arisan,
0: simpan pinjam,
4: kredit,
3: tidak hanya itu. Karena gini Mbak Mami sama Mbak Lydia, banyak suami itu yang tidak mengizinkan istrinya mengikuti Dharma Wanita karena yang di pikiran suaminya itu malah nanti membawa dampak jelek untuk istrinya. Nanti ada gosip apa, padahal itu semua kan tidak benar gitu loh. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari Dharma Wanita. Selain silaturahmi, yaitu tadi wawasan, ilmu baru, yang jelas relasi. Kalau saya tidak di Dharma Wanita, mana mungkin saya bisa berdekatan sama Bu Sekda, sama Bu Huda, bisa berkenalan
0: baju
3: sama
0: baru.
3: Baju baru. Baru ini.
0: Seragam baru.
3: Seragam baru.
0: Seragam Dharma Wanita yang baru Mbak Mami ini.
2: Makanya tampilannya beda.
3: Dan Dharma Wanita kan juga memiliki media informasi khusus yang bernama Pena Karisma.
4: Iya, pernah dengar itu.
3: Ya, jadi kalau bentuk majalahnya kita terbit 2 kali dalam setahun. Dan
2: kirain
3: itu
2: 2 tahun sekali.
0: Udah lupa sama
3: 2 kali dalam setahun.
2: Udah expired banget.
4: Berarti 6 bulan ya.
3: 6 bulan.
2: Ya, 6 bulanan.
3: Itu yang berisi semua kegiatan
4: dari DWP.
3: Ya, dari

0: tidak hanya dari kabupaten, jadi semua unsur pelaksana sekabupaten Banyuwangi kita rangkum, kita fasilitasi, jadi kita juga memberi ruang untuk ibu-ibu yang mau menulis, bisa tentang resep, jadi mereka punya tempat untuk menyalurkan hobi dan kemampuan mereka
1: dalam
0: gitu.
1: Bidang tulis-menulis ya. Ya,
0: jadi makanya kita juga menyiapkan tadi pelatihan-pelatihan itu. Karena memang ada berkesinambungannya dengan program DWP, makanya kan perlu kita siapkan kegiatan yang berkelanjutan itu tadi.
2: Berarti kalau misalnya ada larangan dari suami, tadi Lydia pikir kalau misalnya sudah jadi istrinya ASN,
3: otomatis
2: DWP nggak sih? Ya,
4: seharusnya harusnya otomatis, Mbak. Cuma ya suami-suami kita ini kan suami nggak semua mendukung ya.
1: Iya.
4: Kadang
1: kan mungkin karena ada ya sendiri
2: persepsi yang ini ya,
1: agak tidak benar untuk dipahami sehingga mereka tidak memperbolehkan ya.
4: Ya memang ada kadang-kadang itu, Bu, saya mau curhat, saya bilang curhatnya soal apa? Karena kalau urusan rumah tangga kita kan ada keterbatasan untuk masuk ke dalam seperti apa ke dalam apa urusan mereka itu ya, Mbak Mi. Coba terus udah saya bilangkan datang aja dari rumah dengan hati yang bahagia, pulang nanti bawa aura yang positif ke rumah, insya Allah apa yang tadi menjadi masalah insya Allah hilang. Jadi jadikan dharma wanita itu tempat yang bisa apa ya, bukan hanya bukan satu, tapi jadikanlah tempat yang nyaman, ketemu teman tuh happy loh, Mbak Mami.
1: Benar.
4: Iya, saya tuh hampir setiap pergi dari rumah acara organisasi gitu, saya kayaknya nggak pernah sedih, Mbak Mami, karena saya mau ketemu, saya mau ketemu Bu Aang, oh saya mau ketemu Bu Huda, pasti kan banyak cerita di situ, hilang yang tadinya membuat saya agak-agak hilang semua, Mbak Mami. Apalagi Bu Aang ini, setiap menit WA saya, Mbak Mami, sampai saya astagfirullahaladzim.
1: saking akrabnya
2: sampai nyebut loh.
4: Benar Mbak Lydia, saya ini apalagi
3: karena PR-nya banyak.
4: PR saya banyak sekali, Mbak Mami.
3: Salah satunya itu tadi ya, Bu, apa merubah mindset suami-suami kita supaya kita bisa berkegiatan.
1: Itulah sebenarnya kenapa dipadatkan banget ya. Jadi kegiatan ada macam-macam, termasuk juga pelatihan-pelatihan itu untuk bisa memberikan gambaran bahwa di Dharma Wanita itu memang kegiatan banyak yang positif kayak gitu ya.
4: Banyak, Mbak Mami, banyak. Kalau nggak ada, kalau tidak positif, saya sudah 29 tahun, Mbak Mami, dan alhamdulillah positif semua ya. Gak ada yang negatif saya. Kalau soal masalah kita tergantung kita menyikapi si Ani mau ngajak ngomong apa, kita nggak usah ayo kita ketemu sini, kita bicarakan hal-hal yang bagus lah, jangan diteruskan. Saya dulu pernah, ini cerita sedikit, Mbak Mami. Saya punya satu anggota, tato datang ke saya, jadi cerita aja, Mbak Mami. Ada apa, Bu? Saya ini nggak pernah dibelikan anu sama suami saya. Wah, itu bukan urusan saya. Mohon jangan diselesaikan di sini ya, diselesaikan sendiri di rumahnya aja. Kita di sini mau berkegiatan yang positif, jangan bawa yang negatif, nanti malah pengaruh ke teman-teman.
1: Betul, betul.
4: Nah, itu pokoknya saya minta di sini kita harus apa ya, janganlah yang sedih-sedih, yang seneng.
1: Ya, terbukti juga apa berbagai pelatihan-pelatihan yang diusung tadi juga apa istilahnya diharapkan bisa juga menambah income bagi mereka sendiri gitu ya. Karena ada pelatihan juga packaging produk, kemudian juga itu tadi ketika kita bisa memberi pelaporan sesuai dengan apa petunjuk, karena ini adalah sebuah organisasi secara hierarki sampai ke pusat gitu ya, otomatis dengan kemudahan yang sudah dikasih dan pelatihan yang mereka dapatkan, mereka pun juga nggak keban lagi. Kadang-kadang kita di organisasi dengan kewajiban-kewajiban untuk memberi laporan blablabla itu kan juga kadang membuat orang juga terbebani ikut organisasi ya. Tapi dengan adanya hal seperti itu memudahkan semua untuk melangkah gitu ya. Jangan lupa bahwa ketika istri tadi aktif, karena ini juga berhubungan dengan karir suami, aktif istri dan sebagainya itu juga membelikan rapot bagus juga loh untuk karir suami ya. Jadi perlu untuk saling bersinergi satu dengan yang lain. Oke, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan kalau kita ngobrolin tentang Dharma Wanita ini, mungkin apa lagi nih? Kegiatan-kegiatan, kemudian juga mungkin gambaran lagi apa di depannya, Pak Bu Yayan mungkin memimpikan seperti apa gitu ya untuk DWP ke depan ini.
2: Lebih ke harapan mungkin ya.
4: Harapan saya itu ya

0: banyak namanya manusia berharap tuh harus
1: boleh,
0: banyak.
1: Boleh, ya? Boleh. Setuju semua Bu Yaya.
2: Boleh.
1: Ya. Boleh Bu Yaya.
0: Karena saya ingin mengajak ibu-ibu, terutama ibu-ibu istrinya apa ibu-ibu ASN ini Mbak Mami. Sebenarnya tidak hanya ibu-ibu ASN juga sih yang ikut di Dharma Wanita.
2: Oh gitu.
0: Iya, anu juga bisa ya, Bu Angkaryawati juga bisa ya.
3: Bisa.
0: Jadi ya, bisa. Ya.
3: Anggota pasif.
0: Iya, anggota pasif. Cuma kan itu mungkin sulit karena mereka sibuk kerja Mbak Mami ya. Yeah. Harapan saya ya pertama ya bapak-bapak ini harus memberikan
2: ruang
0: buat ibu-ibu.
2: Tidak. Itu dari sekian banyak itu ada sampai berapa persen sih misalnya mereka yang kemudian tidak ikut karena belum dapat izin dari suami, banyakkah gitu banyak. Dari misalnya bidang banyak gitu,
0: banyak Mbak Mami, banyak dinas-dinas itu
2: semisal dalam satu kantor itu ada jumlah karyawan ASN 50 bisa apakah kesemuanya menjadi anggota atau mungkin hanya berapa nanti yang jadi anggota biasanya kayak gitu Bu ya?
0: Ya kadang-kadang ada yang kantornya 50 bisa datang 25 itu kita udah syukur
2: oh,
0: alhamdulillah
2: gitu ya.
0: Itu udah luar biasa. Kadang orang bilang gini ya, ya mungkin dari pimpinannya, dari cara kita memimpin juga bisa juga berpengaruh kepada mereka ya Mbak Mami ya. Tapi kalau saya pertama bukan dari pimpinannya tapi izin suami itu ya.
2: Kita atau support dorongan ya yang dimaksud ini bukan sekedar izin tapi kalau bisa bukan hanya memberi ruang tapi suami mendorong istri juga ikut berkecimpung keluar rumah gitu ya.
0: Hanya suami-suami langka Mbak Mami yang bisa mengizinkan.
1: Ya termasuk Pak Yayan 29 tahun soalnya bisa berorganisasi.
0: Iya, kalau beliau support ke saya Mbak Mami. Dari dulu dia malah paling support, ayo belajar organisasi. Kalau apalagi kan saya seperti saya pendatang Mbak Lydia, harus dari mana saya mendapatkan teman? Ya dari organisasi itu Mbak Mami. Kalau saya enggak boleh, ya mungkin
2: makin
0: saya
2: makin terkurung dong.
0: Iya,
2: ya. Jauh dari mana-mana.
0: Iya, enggak kenal Mbak Mami, enggak kenal Mbak Lydia. Iya, saya akhirnya saya ya sudah, saya harus apa? Harus bisa berbaur walaupun saya keterbatasan bahasa. Kadang kalau orang enggak ngerti saya ya Mbak Mami. Kok keras ya orangnya, padahal saya itu selembut sutra.
2: Saya sudah tahu lembutnya soalnya.
0: Iya.
3: Boleh dicoba.
0: Boleh. Sutranya diambil.
2: Mam. Nanti habis siaran ya Mam.
0: Iya. Mbak Mami tahu lah saya orangnya seperti apa ya. Orang yang nggak kenal saya Mbak Mami. Dulu waktu saya masuk di organisasi itu banyak sekali orang yang komplain Mbak. Boleh dia. Aduh kok Bu Yayan sih orangnya bla bla bla bla. Tapi ya, setelah itu jatuh cinta dengan saya Mbak Mami. Ini contohnya satu ini Pak. Dia salah satu orang yang anu dengan saya yang dulu takut ya, tapi jangan terlalu takut juga lah dengan saya Mbak Mami. Kadang kita itu tidak bisa melihat orang dari gaya bahasa
2: covernya
0: aja.
2: Don't judge book by cover.
0: Iya, jangan lihat seperti itu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang Mbak Mami ya.
2: Iya.
0: Jadi ya harapan saya kita itu dengan keterbatasan seperti ini bukan membuat kita untuk apa ya, kalau saya bilang bukan males, ayolah tetap maju,
2: semangat,
0: tetap semangat. Mm-mm. Bahasa itu bukan jadi alasan kita untuk tidak untuk bersama, bukan. Ada bahasa Indonesia kok yang bisa dimengerti.
1: Betul,
0: semua orang.
1: Bahasa persatuan.
0: Iya, kan? Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ya Mbak Mami ya. Aduh, memang kalau apa masalah bahasa, saya kalau diajak ngomong bahasa Jawa saya angkat tangan Mbak. Ya. Bisanya nge sampai
2: boten. Tapi mungkin pengalaman Bu Yayan sebagai istri ASN, kemudian juga pendatang baru, dan kemudian ternyata bisa menjadikan organisasi sebagai salah satu solusi supaya kita itu tetap bisa terkoneksi dengan orang lain, itu bisa menjadi apa inspirasi bagi ibu-ibu yang lain, terutama juga ketika suami ternyata memberi dorongan juga kepada istri untuk juga bisa berkecimpung di organisasi, mungkin itu juga bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang lain dan juga bapak-bapak yang lain. Berarti bapak-bapak didorong oleh Pak Yayan, ibu-ibunya disemangati oleh Bu Yayan. Nah ini baru nanti pada jadi member semua, jadi keluar rumah untuk bisa menjadi anggota. Karena ya support istri ini sebenarnya adalah bagian dari support istri terhadap suami kan, kayak gitu.
0: Yeah.
2: Mungkin seperti itu ya, Bu.
0: Iya, saya pertama ketika sebelum pelantikan memang saya dapat PR Mbak Mami, Bu Yayan, tugasnya akan saya beri tugas. Ya, siap, apa tugasnya? Harus bisa merangkul semua. Tidak ada perbedaan, tidak ada apa ya? Blok gap
3: gitu.
0: Saya bilang bismillah. Bismillah Ibu, insyaallah saya akan berusaha. Insyaallah. Tapi enggak tahu ya Mbak Mami, menurut saya enggak bisa membuat gap itu enggak bisa. Dengan siapa aja saya bisa masuk. Saya dengan siapa aja bisa. Sampai anak-anak saya itu bilang, kalau ada acara di sekolah jangan ayah yang datang ya, Mah. Tolong. Kenapa? Mama aja. Karena Mama asik orangnya gitu.
4: Sudah banyak penggemar.
0: Oh iya, fan-fan saya banyak Mbak Mami, alhamdulillah. Alhamdulillah saya teman-teman itu mengucapkan syukur kepada alhamdulillah kepada saya. Saya juga luar biasa, ternyata banyak orang-orang baik sekeliling saya. Padahal saya ini bukan siapa-siapa Mbak Mami. Saya cuma muda, hai gimana kabarnya. Saya kalau ketemu orang tuh selalu menemukan apa-apa. Gampang sekali Mbak Lydia, saya cepet nyambungnya tuh gampang. Karena saya orang Sumatera ya Mbak Mami. Jadi tapi enggak juga sih sebenarnya.
2: Ya, itu sebenarnya bisa juga karena pengaruh zodiak
0: sih. Oh iya Mbak Mami. Oh, apa?
3: Boleh di spill.
0: Oh iya,
4: zodiaknya apa?
2: Sedekat itu zodiaknya.
0: Kemarin sudah kenalan,
2: Zodiaknya apa coba?
0: Kemarin sudah kenalan, biodata saya sudah di saya sudah bilang ke audien kemarin sudah ditulis belum tanggal lahir saya gitu. Saya lahir di tanggal 5 Agustus Mbak Mami.
2: Oh iya.
0: Leo saya.
4: Leo.
0: Oh,
4: iya.
0: Singa.
2: Enggak, Leo itu di luar ini tapi di dalam lembut sekali.
3: Iya, benar.
2: Jadi Leo itu paling pas berteman sama Gemini sih.
4: Saya. Kita Gemini.
2: Iya.
3: Saya enggak tetangganya Gemini.
4: Harus
3: tanyanya Gemini.
0: Ini kayaknya mulai mengarah ke hal-hal
3: Tapi itu sebenarnya buat fun aja sih, buat fun aja. Seru kalau ngobrol.
2: Taurus itu diem, tapi dia itu detail.
3: Detail.
2: Ya, tapi diem.
3: Apa itu?
2: Taurus. Gak mau tahu urusan orang
3: ya. Iya,
2: sama. Gak mau tahu urusan.
3: Tough kalau Taurus dia orangnya.
2: Tapi detail banget gitu loh.
0: Alhamdulillah pasangan saya sepertinya Taurus banget.
2: Oh ya.
3: Pak Yayan, halo Pak Yayan.
2: Tapi itu adalah sebuah kelebihan ketika kita itu bisa menemukan sisi baik dalam diri kita ya, sebagai orang yang humble, friendly, dan itu memudahkan terutama bagi seorang leader, karena kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dengan berbagai karakter gitu kan. Jadi modal utama bagi seorang leader itu emang harus bisa membumi gitu kan, bisa seperti air yang bisa kesana kemari gitu ya. Jadi harapannya tentu dengan kepemimpinan dari Bu Ana Yayan di DWP, di kepengurusan berikutnya, tentu DWP jadi makin bersinar.
4: Semakin menyala.
3: Selamat bertugas sekali lagi ya, Bu.
2: Dan
3: ya,
2: berikutnya ya kita akan menunggu gitu untuk kerjasama dengan teman-teman DWP, mungkin secara periodik Bu Dina juga akan mengagendakan untuk bisa ngobrol paling tidak satu bulan sekali, karena kegiatan-kegiatan di DWP itu tiap bulannya padat gitu loh, Lid. Jadi macam-macam, bukan hanya tadi berkisar arisan bulanan ya, tapi juga ada kegiatan di bidang mereka itu, ada keluarga besar di kelompok pendidikan, kemudian juga
3: ada ekonomi,
2: organisasi yang berdampingan dengan orang lain gitu ya. Kemudian bidang-bidang yang nantinya juga akan menjalankan, walaupun minimalis sih menurutku ya bidangnya ya. Cuma tiga bidang aja gitu. Biasanya di organisasi itu biasa sampai 9, 10 bidang yang ditangani, tapi penawis cilik mentes ngono ya.
3: Yeah. Kayak siapa ya?
2: Kayaknya cilik mentes ya, tapi yang penting itu tadi itu solid dan terlaksana, bukan hanya sekedar sebuah impian yang besar-besar tapi hanya wacana aja ya. Tapi enggak ini. Tapi walaupun small, yang penting itu realisasi bisa dirasakan bukan hanya anggota tapi tadi itu
3: gerakannya luas.
2: Masyarakat juga gitu, sehingga aura daripada Dharma Wanita Persatuan tuh makin ini ya, bukan aura-auranya.
3: Jangan
2: auranya makin kelihatan gitu. Kita support aja sebagai media partner gitu ya, kita support untuk kegiatan Dharma Wanita, apapun nanti bisa kita bantu informasinya, karena juga kita juga ada program khusus buat perempuan di female itu dari jam 9 sampai jam 12. Jadi ada banyak waktu kita untuk bisa berjejaring, apa, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Gitu deh kayaknya. Ada lagi tambahnya mungkin Bu Ketua? Atau Bu Maham, gimana?
4: Untuk anggota tadi supaya lebih semangat ya. Untuk
2: ada ini nggak sih pendataan bagi mereka ada. Yang hadir nggak pernah hadir, hadir setengah-setengah atau hadir full gitu, yang nggak pernah hadir nih misalnya ada juga gitu datanya.
4: Kalau
2: diapakan gitu terusan?
4: Ya, kalau aturan di ADRT-nya tidak disebutkan sanksinya apa itu tidak ada karena memang kan kembali lagi ke kesadaran dan tanggung jawab masing-masing pribadi. Cuman kalau praktek di masing-masing UP itu mereka biasanya ada yang didenda seperti itu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Untuk mungkin
2: ada nggak sih yang lebih memilih didenda aja?
4: Ada.
2: Oh my god. Segitu-gitunya lah.
4: Ya, dendanya itu juga kan nanti untuk
2: keberlangsungan organisasi. Kadang biasanya kembali untuk kembali sosial atau gimana?
4: Ya,
2: lebih
4: jadi
2: memilih begitu.
4: Ada yang seperti itu dengan berbagai alasan yang.
2: Tapi biasanya bagaimana sih pendekatannya itu untuk mereka-mereka yang emang, mohon maaf dalam tanda kutip ya, emang nggak mau gitu, biasanya seperti apa bentuk approach-nya supaya mereka itu ikut gitu?
4: Biasanya malah kayak seperti Pak Sekda itu waktu apel memberi pengarahan, jadi kan langsung ke
2: suami-suami.
4: Terus
2: diizini.
4: Iya. dibelikan tas, dibelikan sepatu.
2: Iya benar-benar dong.
4: Ya, terus juga untuk Bu Ketuanya biasanya jemput bola, silaturahmi ke rumahnya, ditanyakan alasannya apa.
2: Kenapa, gitu.
4: Sampai tidak bisa hadir. Mungkin kalau 1-2 kali masih bisa dimaklumi. Kalau yang sudah berkali-kali tidak hadir itu kan mestinya ada sesuatu sampai tidak bisa hadir. Mungkin yang bisa ditumbuhkan itu ke ibu-ibu Dharma Wanita itu perasaan bangga memiliki sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan. Karena kan itu tidak semua
2: orang
4: perempuan
2: punya
4: bisa
2: kesempatan
4: ya gitu. Untuk menjadi anggota Dharma Wanita. Jadi sebaiknya menumbuhkan dalam dirinya itu kecintaan, kebanggaan. Aku ini istri ASN, aku ini anggota Dharma Wanita dan aku ingin berkontribusi gitu untuk Dharma Wanita dan aku ingin bermanfaat lewat Dharma Wanita gitu. Jadi kita sudah punya organisasi, monggo kita besarkan bersama-sama gitu loh. Kan sudah diberi pemerintah juga kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkembang, belajar gitu. Jadi mungkin itu Mbak Mami, Mbak Lydia apa? Perasaan bangga menjadi istri ASN karena tidak semua bisa memakai
2: seragam
4: gini, Dharma Wanita gitu.
2: Gak semuanya dapat pin itu kan. Aku aja harus dapat ASN itu.
4: Harus ke Bali dulu nanti.
3: Iya, Mbak Mami. Mungkin terakhir yang ini Mbak Mami, apa yang jadi PR buat Ibu
4: Ketua
3: Sekda sebagai ketua baru tentang merubah mindset, kemudian ajakan-ajakan. Mungkin Bu Sekda juga punya poin-poin yang akan beliau sampaikan untuk bisa mengaktifkan semua anggotanya.
2: Gimana tuh, Bu Ketua?
0: Ini saya cerita di lingkup yang kecil dulu Mbak Mami ya. Terutama di sebelum saya menjadi Bu apa Pak yang jadi Sekda kan saya ada di Bapeda. Jadi saya punya trik di Bapeda itu Mbak Mami. Tidak hadir saya kenakan denda. Cukup 15.000 aja. Dan alhamdulillah banyak yang enggak ikut Mbak Mami. Saya biarkan. Saya kumpulkan semua uang itu. Di akhir tahun Mbak Mami, saya belikan hadiah untuk anggota yang tidak pernah absen.
2: Itu tamparan banget
0: ya. Jadi saya suruh maju. Silahkan maju nanti. Awalnya hanya 3 yang paling aktif, hanya 3. Tahun berikutnya 5. Tahun berikutnya tambah banyak Mbak Mami aktif. Uangnya enggak cukup. Uangnya enggak cukup Mbak Mami.
2: Karena ternyata lebih banyak aktif.
0: Iya. Waduh kok swisit tambah akeh. Tapi enggak apa-apa saya bilang. Yang penting apa semua ada
2: strateginya dampak, itu
0: strateginya
2: berhasil.
0: Seperti itu. Terus saya pakai barcode Mbak Mami. Ini kebetulan ada anggota saya di sini dulu Bu Andi. Jadi pakai barcode kehadiran saya itu. Jadi kita lihat itu kita kelihatan sekali. Dan juga saya juga melibatkan istri-istri P3K Mbak Mami. Saya tempatkan mereka di tempat yang sama seperti saya. Saya bilang sama teman-teman, ini mohon maaf ini Bapeda ya. Mungkin bisa dijadikan acuan buat teman-teman yang lain, strateginya seperti itu. kan ada batik Mbak Mami, batik DWP. Saya bilang ke bagian ekonomi, bisa nggak buatkan anggota apa dari P3 kan nih, motifnya berbeda tapi warnanya sama. Setidaknya membuat hati mereka tuh senang ya dari rumah, nggak ada rasa apa minder. Saya tidak menciptakan itu. Terus akhirnya mereka, saya kalau pertemuan itu banyak di baju batik karena saya ingin terlihat sama Mbak. Kalau saya pakai baju peach mereka tidak ada. Dan alhamdulillah sekarang P3K sudah jadi anggota Dharma Wanita dan sudah di dan pakai ya, sudah pakai baju. Jadi ya trik saya seperti itu. Uang denda saya kumpulkan.
2: Dari yang banyak jadi makin dikit, berarti dikit yang bayar dendanya.
3: Berhasil.
0: Iya, alhamdulillah berhasil saya, Mbak.
2: Tapi
0: berhasil.
2: Belum zero ya? Belum. Belum zero.
0: Belum. Ada satu anggota saya, dia bilang kapan saya bisa dapat. Ternyata berikutnya dia dapat dan dapat terus sekarang. Waduh, kok enggak apa-apalah, enggak apa-apa. Kita keluarkan pakai uang yang anu aja, resiko. Ini tidak hadir tuh.
2: Tapi kalau sudah hadir semua, maka itu denda itu ditiadakan kan, udah nol kan? Udah hadir semua ya.
0: Iya.
2: Harapannya sudah tidak ada lagi denda, artinya semua orang hadir gitu kan ya.
0: Jika tidak hadir, itu bukan tanggung jawab per orang, tapi tanggung jawab ketua bidang-bidangnya. Saya serahkan ke Bu Kabitnya, saya nggak mau tahu pokoknya seperti apa. Saya harus, kalau tidak ada, tanggung jawabnya ada di Bu Kabitnya.
2: Jadi
0: kan
3: tinggal lebih bertanggung jawab.
0: Iya, saya serahkan ke Bu Kabitnya.
3: Jangan sampai dimarahin Bu Yayan.
0: Ya itulah Mbak Lydia, kata orang saya seperti itu ya. Ternyata ya alhamdulillah.
2: Tapi ya disiplin memang perlu untuk sedikit agak ini ya.
3: Emang begitu sih.
2: Kata psikolog itu ya, tegas itu bukan berarti marah-marah, tapi betul-betul kita menerapkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan kemudian ya mencoba konsisten untuk menjalankan itu semuanya. Oke, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dan panjang lebar. Next kita lanjutin lagi pada program berikutnya, karena kata Mbak Dian ini bakal ada kelanjutan dari program kita ngobrol bersama DWP gitu ya. Setidaknya mungkin tentang kegiatan mereka dalam satu bulan apa aja yang bisa diceritakan lewat Radio Blambangan, radio kesayangan dari semua ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyuwangi.
3: Iya. Bangga loh.
1: Bangga loh ya.
2: Bu Ririn itu dulu enggak radionya terbatas, kan dia beli. Jadi udah kayak kembali ke zaman aku dengerin radio itu kata dia.
3: Gitu. Tapi jangan salah, apa, saya juga pernah datang ke sini bareng Mbak Mami waktu itu kita baru launching majalah Pena Karisma.
2: Makanya pernah dengar Pena Karisma. Iya. Makanya harus ini ya, harus lebih digaungkan lagi gitu ya. Majalah Pena Karisma sebagai salah satu kegiatan positif di Dharma Wanita ya.

0: akan ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya. Tentu saja kita tunggu di 88,1 Blambangan FM. Makasih ya, Lid.
1: Terima kasih, Mami. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih semuanya.
1: Oke, jadi tetapkan frekuensi Anda di 88,1 Blambangan FM karena Lidia juga masih akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti merapat di jam 12 siang. Blambangan Radio Blambangan.
4: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
5: yang penting halal.
4: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7: Nah, ini pas lagi nganggur nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget, bakal kaya raya ini.
8: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
7: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
8: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
7: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya, Besti.
9: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
10: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
11: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digobak.
10: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
11: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
10: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
11: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
10: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
6: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
12: Teringatku di masa lalu.
6: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu
2: Vita Alvia dan Era Shakira. Wording dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Belambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah Bumi Belambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Belambangan.

0: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
3: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: 8,1 Belambangan FM.
1: Apa kabar? Selamat siang semuanya.
0: Halo, dengan cuaca yang sangat dingin sekali.
1: Iya. Gimana? Udah siap belum?
0: Siap belum. Jalan-jalan.
1: Aduh, enak ya kalau cuaca begini itu jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Tapi gini loh sahabat Belambangan, dinginnya itu kan maksudnya itu kan panas ya. Panas. Mataharinya itu ada. Tapi anginnya itu dingin.
0: Dingin. Sama halnya kayak kalau kita ke Ijen. Panas, tapi dingin.
1: Yap,
0: turun-turun panas semua ini kuping. Benar-benar. Iya. Pernah ngalamin kan?
1: Atau kalau enggak sadar-sadar itu tiba-tiba kita udah blenges aja.
0: Iya, benar itu.
1: Karena enggak kerasa kan sengatannya.
0: Iya, benar.
1: Karena hawanya dingin, tapi matanya tetap mencorong gitu ya.
0: Mentereng gitu.
1: Mentereng,
0: ya.
1: Jadinya yes. Mentang-mentang mataharinya.
0: Tapi
1: ya,
0: itu hal yang merupakan hal yang ini apa namanya membuat tubuh kita itu rentan terkena penyakit.
1: Betul. Yeah. Karena kan apa ya?
0: Daya tahan tubuh mungkin ya.
1: Daya tahan tubuhnya jadi bingung.
0: Agak terganggu.
1: Betul.
0: Maka dari itu
1: konsumsi makan-makanan yang bergizi, terus juga olahraga, pikiran yang positif ya.
0: Pikiran yang positif selalu.
1: Jangan cuma ngeliat kurangan orang aja.
0: Yes. Tapi harus ngeliat diri kalian sendiri.
1: Berkaca, introspeksi. Ya, yes. Asik.
0: Asik.
1: Kayak biasanya yang ngecai sadir nih kurang dengar sahabat Belambangan. Kita bakal nemenin lo 3 jam ke depan hingga nanti pukul 4 sore.
0: Benar sekali. Dan juga akan kita puterin lagu-lagu Indonesia mancanegara hits di tahun ini, guys.
1: Tahun ini ya, yang current, yang paling yang terbaru. Current. Kalian bisa request kok ya, kalau mau kontak-kontak kita langsung aja di chat WA kita nomor berapa, Anjar?
0: 081-137-86-881.
1: Iya, maka dari itu jangan kemana-mana dulu, kita bakal balik lagi after this song. You got

0: berangkat, plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
2: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
3: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduanomor.id.

0: Balik lagi bareng Anjar dan juga
1: Adinda.
0: Adinda.
1: Dinda.
0: Kanya.
1: Guys, kalian pasti tahu ya, dan mungkin pernah

0: Berdasarkan daftar tayang di situs apa itu, AMC Theaters ya, ini versi extended-nya sendiri ini bakalan tayang dengan judul Backrooms yang Everything Must Go On Edition. Gak no go on,
1: must go
0: edition ya. Jadi ya, versi ini bakal menghadirkan adegan tambahan eksklusif di bioskop yang bakal menampilkan setelah kredit ditutup. Oh, berarti setelah ini apa namanya, tayangan nama-nama ya kan?
1: Iya, jadi setelah kayak filmnya tuh kayak hampir selesai gitu loh guys. Kan biasanya ada tayangan nama-nama pemerannya, terus pendukungnya gitu kan. Itu setelah itu kalian gak boleh ngelewatin dulu. Jangan sampai kalian skip. Kalian tonton sampai habis, nanti bakal muncul extended-nya.
0: Yes.
1: Gitu. Ya, jadi totalnya ada 126 menit ya sahabat Belambangan ya untuk Backrooms Everything Must Go ini. Dan penulisannya bertujuan untuk menarik para penggemar Backrooms untuk kembali ke bioskop nih setelah film horor original itu mencetak kesuksesan besar di box office global.
0: Yes. Dan film ini diproduksi dengan anggaran $10 juta ya. Ini juga telah meraup pendapatan fantastisnya. Wow. Ini berapa kali lipat, Bu?
1: Ya, bisa 300 kali lipat, 30 kali lipat.
0: 30 ya? Kali lipat ya?
1: 30 kali lipat.
0: Dengan menorehkan hasil $330 juta ini di seluruh dunia. Padahal dia produksinya hanya $10 juta. Tapi berkali-kali lipat ya. Ya kayak ini agak lain ya.
1: Agak lain. Ya. Ini jadi capaian yang cukup tinggi sahabat Belambangan sepanjang sejarah rumah produksi A24. Dan film ini juga menjadi salah satu film paling menguntungkan yang dirilis pada tahun ini.
0: Tapi ya seperti yang diberitakan sama Variety sendiri, ini juru bicara dari A24 ini belum memberikan pernyataan resmi ya atas hal ini ya. Selain itu juga belum ada juga informasi terkait perilisan versi extended di luar Amerika Serikat, termasuk di Indonesia ini belum ada konfirmasinya juga karena hanya di Amerika Serikat.
1: Ya, masih menunggu info-info yang lebih ini lagi sih ya. Jadi kalau sama-sama semuanya apa namanya banyak yang penasaran sama film Backrooms ini tuh, sebenarnya ini tuh diambil dari serial web populer karena dari Persons yang mengangkat konsep liminal spaces, ruangan dan struktur yang terasa ganjil gitu dan juga cukup serem, seolah itu nggak ada ujungnya,
0: gak ada
1: gitu, kayak labirin gitu ya,
0: kayak labirin benar,
1: yang dalam beberapa tahun terakhir ini memang populer di forum daring seperti Reddit dan juga TikTok.
0: Ya memang ceritanya ini mengikuti seorang pemilik toko furniture yang diperanin oleh apa ini, Chiwetel Ejiofor, yang menemukan sebuah pintu rahasia yang membawanya ke rangkaian ruangan biasa ya, ruangan biasa yang tampaknya nggak berujung kayak gitu sih guys ya. Dan ketika ia menghilang, terapisnya ini yang diperanin oleh Rene Range ya, ini memulai perjalanan ke wilayah yang nggak diketahui untuk menyelamatkannya.
1: Kalau ngomongin rivalnya kenapa?
0: Kayak ini ya, kayak filmnya ini mikir ya.
1: Mikir kayaknya. Kamu
0: dan
1: pernah
0: seram.
1: Liat, kamu pernah lihat Benteng Takeshi enggak?
0: Iya.
1: Yang masuk ke ruangan
0: pintu-pintu
1: gitu. Ya kayak gitu tuh backroom. Jadi masuk itu ya pusing jadinya.
0: Kayak
1: aku kayaknya udah kebayang gimana.
0: Kayaknya jangan dibayangin deh.
1: Nonton aja langsung.
0: Ditonton ya. Aja sih, jangan bayangin.
1: Tapi bukan berarti film ini enggak ada rivalnya ya, guys.
0: Iya, ada rivalnya.
1: Jadi dia tuh bakal bersaing dengan film-film musim panas ya, kayak Toy Story 5 dan juga Minions and Monsters yang bakal yang saat ini lagi tayang secara global gitu ya.
0: Iya, di bioskop ya. Ya, seperti itulah guys ya.
1: Yap.
0: Kalau kalian penasaran dengan filmnya, mending kalian tonton dulu aja di YouTube.
1: Siap-siapin ini karena kan ini genrenya horor ya, dan juga ada mystery trailernya juga. Jadi siap-siap mikir. Gak ada film yang kayak gini jenisnya tuh tapi gak mikir ya.
0: Iya benar. Ini kesukaannya Dinda sih kalau kayak gitu ya.
1: Pusing.

0: Setiap tahun, saya deteksi dini kanker leher rahim.
1: Saya juga.
2: Saya juga.
3: Saya juga.
4: Saya juga.
5: Kami juga.
1: Karena kanker leher rahim berbahaya dan awalnya tidak menimbulkan gejala.
0: Deteksi dini dapat mencegah kanker leher rahim.
6: Jangan terlambat, setiap perempuan berisiko terkena kanker leher rahim.
7: Lebih cepat ditemukan, lebih besar kemungkinan sembuh.
8: Periksanya cepat, biayanya terjangkau.
9: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
10: Teringatku di masa lalu.
9: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
11: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: programa en Radio Palmari.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih?

0: programan en Radio Panuari.
1: Jalankan plan A.
2: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
5: Ini daging sapiku.
6: Ini dagingku.
5: Ini daging sapiku.
7: Ya, daging sapinya habis.
6: Lihat-lihat.
5: Ini buat apa tuh?
8: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
9: Ragam protein bikin otak cerdas.
10: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
8: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
11: Cie, cie.
10: Ayo santap masakan kaya protein.
8: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
11: Ayo sukseskan keragaman.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar, segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama dari Rian Suara Madiun mengabarkan, perkuat komitmen pemberdayaan, PLT Wali Kota ajak warga bersinergi bangun Kota Madiun yang kreatif dan peduli lingkungan.
2: Upaya membangun masyarakat yang kreatif sekaligus peduli lingkungan terus diperkuat pemerintah Kota Madiun. Komitmen tersebut tercermin dalam dua audiensi yang dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota terkait pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kesadaran pengelolaan sampah. Dalam audiensi pertama, PLT Wali Kota menerima paparan dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, dan Perindustrian terkait pelaksanaan teras kria yang akan digelar di Gedung Dekranasda Kota Madiun pada 3 sampai dengan 5 Juli mendatang. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-108 Kota Madiun tersebut disiapkan sebagai sarana promosi produk unggulan daerah sekaligus memperkenalkan lebih dekat keberadaan Dekranasda kepada masyarakat. Melalui teras kria, masyarakat akan diajak mengenal beragam produk kerajinan, batik, dan hasil karya pelaku usaha lokal. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas jejaring dan memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Sementara itu, dalam audiensi kedua, PLT Wali Kota menerima paparan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait rencana gerakan pilah sampah dari rumah yang akan dipusatkan di kawasan Pahlawan Street Center. Kegiatan tersebut dirancang melibatkan sekitar 2.600 peserta dari berbagai unsur masyarakat sebagai upaya membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pengurangan sampah. Dari sumbernya sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan kota. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa kedua agenda besar tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota pendekar. Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya ditopang oleh infrastruktur, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar setiap program mampu memberikan dampak yang berkelanjutan. Sebagai informasi, event teras kria dipastikan berlangsung pada 3-5 Juli mendatang. Adapun rencana gerakan pilah sampah dari rumah masih dalam tahap pematangan lebih lanjut, termasuk penyesuaian jadwal pelaksanaannya sebelum resmi digelar di kawasan PSC.
3: Rian, Suara Madiun.
1: Berita selanjutnya, dari Suara Pasuruan, Yoga Pratama mengabarkan, wujud syukur hasil tangkapan ikan, nelayan desa Melaten Kecamatan Nguling gelar larung sesaji.
4: Kita beralih ke informasi berikutnya. Masyarakat Desa Melaten Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan terus berupaya melestarikan budaya masyarakat pesisir, yakni selamatan desa dan petik laut. Seperti yang terlihat pada Senin 29 Juni 2026, ribuan warga tumpah ruah di sepanjang bantaran pantai Desa Melaten untuk menyaksikan larung sesaji ke tengah laut yang dibawa melalui perahu nelayan. Wakil Bupati Pasuruan, Gusobi Asrori, juga hadir dalam acara tahunan ini. Gusobi berpesan, budaya masyarakat pesisir di Desa Melaten tetap dipertahankan sebagai warisan leluhur. Lebih lanjut, Gusobi menegaskan, pemerintah daerah akan selalu mensupport kegiatan desa yang muaranya untuk melestarikan khasanah budaya penduduk setempat. Sementara itu, Kepala Desa Melaten, Abdillah, menjelaskan, tradisi selamatan desa dan petik laut sudah berjalan puluhan tahun. Tujuannya tak lain sebagai wujud syukur atas limpahan rezeki dari hasil tangkapan ikan serta keselamatan bagi masyarakat pesisir.
5: Dulu kan di sini terkenal sama petik laut, mah. Ya rasa syukur kita kepada yang kuasa karena dilimpahkan kemarin itu hasil tangkapan ikannya, mas. Karena ya sekarang kita punya ikon ikannya itu sampai booming seluruh Indonesia, mas. Hasil tangkapannya itu kan ikan kembung kemarin itu, mas. Hampir ratusan ton itu, mas.
4: Dijelaskan Abdillah, masyarakat tumpah ruah bukan hanya menyaksikan larung sesaji berupa kepala sapi beserta hasil bumi perairan saja, namun ikut menikmati ribuan ikan asap yang dibentuk menjadi ancak melalui tradisi rebutan ancak. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
6: Selanjutnya dari Suara Ngawi, Henti Ludiana mengabarkan, DPRD Kabupaten Ngawi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah atau perda.
7: Digelar di Aula DPRD Ngawi Rabu 24 Juni kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ngawi menyetujui rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah PERDA. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang juga mengagendakan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Persetujuan bersama itu menjadi penutup rangkaian pembahasan RANPERDA LPP APBD 2025 setelah sebelumnya DPRD menggelar rapat penyampaian nota keuangan bupati dan mendengarkan pandangan umum 6 fraksi yang menyoroti besarnya sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun anggaran 2025 yang mencapai sekitar 150 miliar rupiah. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan, besaran silpa tersebut menjadi perhatian bersama karena masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah. DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD akan terus melakukan sinkronisasi dalam menentukan skala prioritas penggunaan silpa sehingga anggaran yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
6: Selanjutnya dari Eko Utomo RGR FM Tulungagung mengabarkan, Museum Daerah Tulungagung dapat suntikan dana dari Kementerian Kebudayaan disiapkan jadi destinasi wisata edukasi.
8: Kabar mengembirakan datang bagi pengembangan sektor wisata sejarah dan budaya di Kota Marmer. Museum Daerah Tulungagung dipastikan bakal mendapatkan anggaran revitalisasi sekitar 2 miliar rupiah dari Kementerian Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas kawasan dan fasilitas museum. Program revitalisasi Museum Daerah Tulungagung menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam pelestarian cagar budaya sekaligus pengembangan wisata edukasi di daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung Muhammad Ardian Chandra mengatakan proses revitalisasi Museum Daerah Tulungagung saat ini sudah mulai berjalan. Tahap awal yang dilakukan berupa pengerukan dan pemerataan lahan sebagai persiapan pengembangan kawasan museum. Menurut Chandra, anggaran yang disediakan akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas fasilitas museum. Langkah tersebut diharapkan mampu mengubah wajah Museum Tulungagung menjadi lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama generasi muda dan kalangan pelajar. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
6: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan. Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
1: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Blaban Radio 881 FM.
2: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangge ngawali atur ingkang paling pas, ingkang paling cocok, namung ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Awit kula panjenengan sedaya ngrumaosi tasih nampi limpahan nikmat pitulungan kawelasan saha kemurahanipun Allah. Buktinipun kita sedaya tasih dipun paringi panjang umur, alhamdulillah. Ugi dipun paringi sehat zahir lan batin, alhamdulillah. Sehat niku larang Pak Bu. Lonjenan saged ngraosaken to? Jajal upami wonten tiang sugih, omahe pirang-pirang, mobile mewah, bojone ayu-ayu, duite tumpuk-tumpuk, ane ngong awake lara ya, faedah apa? Nggih to? Duwe TV 16 upamane, ane mripat beleken ya bingung kok. Cobi manten anyar upamane. Wayahe bulan madu, aduh, ndelalah anyang-anyangen. Lho niki maksud kula sehat niku larang, ngoten lho. Alhamdulillah. Nikmat napa melih? Kita diparingi tetep iman lan Islam. Alhamdulillah. Niku nggih nikmat sing luar biasa, Pak, Bu. Toko gak ana wong adol. Iman Islam niku insyaallah syarat kanggo gayuh keselamatan urip dunia akhirat. Kula njenengan entuk jatah, alhamdulillah. Muga-muga iman Islam saged kita gundeli kangge sowan teng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Napa meleh? Lagi sedina iki mau wit isuk teka sore. Nyerot ambekan iki pirang serotan jebi. Saged ngitung? Gak sing mbok seret yang ini sapa jajalo. Pajeke pira jebi? Upama kok sak serotan iki pajek 10 rupiah lah seraka ber nganggo klambi, nggih to? Niku nikmat paringe Gusti Allah. Dereng liya-liyane, Pak. Umpama direga jajal awak sak kujur iki pirang miliar. Angsal kira-kira driji siji dijali duit 100.000. Lah nggih. Pun to, nek ngitung ngoten niku mboten telase. Dereng sak lumahing jagat, sak kurping langit iki sedaya titahe Allah dicawisna kanggo menungsa. Lho, nek kula njenengan gelem nyukuri, jare Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun sira kabeh iso nyukuri nikmat paringe Allah, yekti Allah bakal nambahi nikmat sing luwih akeh. Allahumma. Tapi nek sira kabeh diwene nikmat kok malah kufur, hati-hati ancamane siksa sing gegirisi. Na'udzubillah min.

ati. Saged to dibuktekno. Umpami nika srengenge ditakoki, "He srengenge, kowe ngopo kok bendina jedul saka etan islup mengulon?" Srengenge jawab, "Aku kanggo kowe menungso. Lho kok iso kanggo aku? Nek ra ono aku ra ono panas. Nek gak ono panas, kowe meme katok ya gak iso garing. Tanduran ya ora iso urip." Nggih to? Banyu ditakoki, "He banyu ki nang donya ngopo?" "Aku yo kanggo awakmu. Lho kok iso kanggo aku?" "Lah nek ora ana banyu, kowe arek adus nganggo apa? Arek ngombe apa?" Nggih to? Lan sanes-sanesipun kathah sanget niki. Monggo kita syukuri. Lah syukur niku mboten namung cekap diucap alhamdulillah mboten. Kanjeng Nabi ngendikan bismillahirrahmanirrahim, "Asyukru huwa tasarrufun ni'mah limardhatillah." Ingkang naminipun syukur niku nanjakno nikmat paringe Allah dipun tanjakaken dhateng samukawis ingkang dipun ridani Gusti Allah. Ngoten lho Pak, Bu. Lah kula panjenengan sedaya saged syukur mestinipun nggih kedah ngrumaosi. Urip iki rumangsa oleh nikmat apa? Lah nek gak rumangsa oleh nikmat ya gak iso syukur. Nggih to? Kamangka Allah ngendikan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Lamun sira kabeh ngitung nikmat paringe Allah, yekti gak iso ngitung ya mergo saking akehe. Nggih to? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan kemana-mana, saya segera kembali setelah yang satu ini. Gah, selingi syair kados biasane nggih Bu, Pak nggih. Niki lagu kula enggal iki Pak. Judule Syukur. Allahumma shalli ala Muhammad. 1 2 3 4.

0: على محمد.
1: Enak ke? Bapak ibu ingkang kula hormati, sejatosipun nikmat nopo kemawon ingkang kita tampi niki namung titipane Allah Subhanahu wa taala, hanya merupakan amanat. Monggo dipun rumat ingkang sae, jenenge dititipi rak ya. Aja sembrono. Lah wong kula njenengan iki ya mung jejer kawula e lho, Pak. Kawula iki uripe rak ya mung ngawula. Mula didhawuhna dening Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Tugas kula njenengan iki ngawula, Pak, Bu. Lah ngoten lho. Pon, contoh gampang-gampangan mawon. Ibarate anten tiyang ngawula teng juragan. Wis ngene. Ya terserah juragane to. Arep dikon apa rak nggih manut. Wis didum-dum karo juragan. Awakmu bagian ngumbahi umpamane. Sewulan gajine sakmene, terserah juragane. Awakmu bagiane momong. Engko sewulan bayare sakmene. Awakmu bagian ngurmat tamu umpamane. Engko sewulan bayare sakmene. Awakmu bagian ngepel. Engko sewulan gajine sakmene. Awakmu bagian iki lan liyane. Yo. Ya terserah juragane. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mila kita mboten kenging daku-daku sing ngomong iki anakku gak oleh, ya tetep anake juragane. Lho, sing ngumbahi yo gak oleh ndaku iki klambiku, iki celanaku ndak boleh. Sing bagian ngurmat tamu pamane, senajan sedina iso ngetokno wedang 1000 gelas ora oleh didaku. Iki wedangku. Para tamu ingkang kula hormati, monggo niki wedang kula mangunjuk, mboten saged. Namung ngladek kemawon. Paham nggih? Mula kita kan mboten nangsa ta pundak-pundakku, pinter-pinterku, sugih-sugihku, ganteng-gantengku, ayu-ayuku, anuku. Gak oleh niki namung titipan mawon. Kula njenengan sak derma ngladekne. Mula ayo diladekno sing bener sesuai karo kersane Gusti Allah. Allahumma amin. Mila sing penting jenenge wong ngawula ya tugase ditindakno sing sakmestine, namung pados ridane juragane. Ra ngoten. Mboten krana upah, mboten krana bayar. Mula ngibadah niku mboten angsal kok krana ganjaran, mboten angsal, Pak. Krana swarga, mboten kenging. Limardotillah namung pados ridane Gusti Allah. Saged napa nggih? Umpamane sing bagian tukang masak. Ya masak sesuai karo kersane juragane. Aja sing mbok masak sakarepmu dhewe senengamu ora oleh. Engko sing enak-enak mbok delikno. Terus dipangan dhewe, ra oleh. Mengke didukani juragane nek model ngoten niku. Lho ngoten lho, Pak. Umpama sing tukang momong, ya kudu ditindakno sing sakmestine. Wayahe ndulang ya didulang, ora kok malah ndulang dientekno dhewe. Paham nggih, Bu? Umpamane sing tukang ngumbahi, ya kudu ditindakno sak mestine. Ngumbahi ya sing resik, aja nganti dadekne dukane juragane. Lan sanes-sanesipun urip anggere iso ngono, penak. Nah perkara bayar niku diarep-arep ya diparingi, gak diarep-arep diparingi. Wong Gusti Allah nggih pun janji piyambak. Kan Allah mboten nate mblenjani, nggih to? Salat ki ganjarane sakmene. Nek poso ki ganjarane ngene. Sedekah iku ganjaran semene lan sanes-sanesipun pun di ngendikane dening Allah. Kula njenengan mboten sah mikir masalah niku. Justru malah yang kita pikir adalah tugas kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, nanti kalau prestasi kita baik, insya Allah akan dapat tambahan gaji. Ra ngoten cara akal mawon. Kaya pegawai negeri niku lho. Niku kerja enggak usah mengharapkan gaji, sebab sudah ada SK resmi. Kalau tanggal sekian per bulan gajian, diarep-arep ya metu, enggak diarep-arep ya metu gitu. Justru yang kita pikir kerja kita. Kalau prestasinya baik, insya Allah nanti akan naik pangkat. Lho, nek naik pangkat otomatis gajine tambah. Lho, cara karak ngoten to? Paham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pun mboten sah do mikir ganjaran. Ayo mikir ngibadahe mawon nggih. Sepiro awake dhewe leh ngawula ning pangeran, gitu. Diitung Pak, Bu, umure awake dhewe iki wis pira? Urip yah mono yah mene. Upama diitung ngamal becike karo olone akeh ndi, gitu. Upama engko sak wektu-wektu ditimbali karo Allah, cara nggawa sangu iki wis cucuk apa urung, monggo. Kanjeng Nabi ngendikan sering kula aturaken bismillahirrahmanirrahim, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sak bagus-bagusi menungso iku wong sing dawa umure tur akeh ngamal becike. Allahumma amin. Aja dadi swalike. Wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sak elek-eleke menungso iku wong sing dawa umure nanging ala ngamale. Nauzubillah min. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki enten lagune ya. Selingi syair yen mawon. Selawatan mleh nggih Bu. Nggih. Niki lagu lawas. Ayu ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad.

0: صل على محمد.
1: Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingkang langkung penting malih namine ngawula niku nggih mboten kenging iri, mboten kenging meri. Wong kabeh wis dijatah dhewe-dhewe karo juragane ya, nggih to? Sing ngomong ya aja iri karo sing ngumbahi. Sing ngumbahi rasah meri karo sing ngurmat tamu. Sing ngurmat tamu aja meri karo sing masak lan sak piturute. Maksud kula sing petani ya gak usah meri karo sing dadi pedagang. Sing pedagang ra usah meri karo sing dadi pegawe lan sak piturute. Ayo ngenggoni tugase dhewe-dhewe ditindakno sing bener. Allahumma amin. Sing dadi petani ya petani sing bener, jujur, aja sok ngelongi galenge tangga umpamane. Sing dadi pedagang ya ngono, aja sok ngapusi pembeli, aja sok ngelongi timbangan, gitu toh. Sing dadi pejabat ya pejabat sing bener, tanggung jawab, mikir rakyat. Aja seneng korupsi umpamane. Sing santri, sing kiai, sing pun pokoke angger kabeh niku iso ngenggoni-ngoni dhewe-dhewe ditindakno sing bener, golek ridane Allah Subhanahu wa ta'ala. Penak to. Kula kan sering matur to, menungso neng dunia iku dititah podo, neng dijatah beda. Luweh-luweh nek urusan bondo dunia, menungso iku isane mung rencana, wajibe usaha karo donga. Lah hasile sepiro iku gumantung kersane sing maha kuwasa. Gak usah iri karo tangga, gak usah meri karo kanca, gak usah meri karo sepodo podo. Kabeh iki mung sak derma nampa pandume sing maha kuwasa. Mula urip aja neka neka. Enak to? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, urip teng alam dunia niki rak mung sawang sinawang to Pak Bu. Kadang sing disawang iki karo sing dirasakno gak padha kok. Kene nyawang kono, kono nyawang kono, kono nyawang kene. Ora enak enteke. Anak wong ngelokno petani. Wah, enak ya Pak dadi petani. Enak apa? Lah gabahmu akeh. Gabah apa? Nggih nyaur tang abuke ra lunas kok. Loh, dadi. Ora ana mareme wong ra nrimo. Engko sing petani nyawang wong liya, enak ya pedagang kuwi to ya.

batine sak umbruk. Engko pedagang jawab, "Bati apa to, Kang? Entek nang tangan iki lho." Cobi. Engko sing pedagang genten nyawang wong liya, enak ya pegawai negeri kuwi. Mensasi gaji mesti kari tanda tangan. Pegawai ngomong, "Gaji apa? Entek nang bon min." Ya Allah, mergo ora nrimo, ya kurang terus. Engko sing pegawai negeri nyawang wong liya meneh, enak ya tukang cukur kuwi iso nyekel sirahe sapa-sapa. Tangan kiwa kok ngingar-ngingerno sirah. Nah tukang ngingar-ngingerno sirah. Nah tukang cukur yang jawab, "Ya nek entuk sirah apik." Ya Allah, engko tukang cukur moh neh, enak ya dokter iso dolanan bokong. Rampungi kapan? Engko sing dokter moh meneh, jare enake tukang pijet iso ngomong-ngomong apa-apa. Astagfirullah. Ora ana enteke. Wong sing enak iku wong sing gelem nrimo pandume sing maha kuwasa. Allahumma amin. Mila Bapak Ibu, kita sedaya mboten kenging iri, mboten kenging meri. Lho meri kena. Ning ya meri rekosane utawa meri kangelane. Umpamane ana wong sugih. Lah iya. Kuwi lah omah-omah lagi pirang wulan kok omahe tingkat 7, mobile kinclong. Sembarang duwe. Nah, sitoke jawab, "Ya lumrah to, Kang, wong kono sregep nyambut gawe." Lah iki ora ndek keburusan apa-apa, setiti ngati-ati gemi, jajan orang, rokok orang. Apa meneh kok jajan, mangan lho ora tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kadang mboten mari-mari enake. Ana tangga tuku TV, "Yu, kono TV-ne anyar." Alah, utangan-utangan ra kaget jajal. Alah. Masyaallah. Ampun nggih, Bu. Mila agama Islam niki maringi tuntunan, Pak, Bu. Nyawang monggo, ning nganggo aturan. Nek perkara agama, gitu, ken nyawang dhuure. Dangak, insya Allah mangke kelunjan sedaya saged ningkat ing ibadahe. Umpamane, lah iya, kaya wong wis sepuh kok ya jek sregep salat jamaah ning masjid, aku sing enom kok gak iso to. Lho ngoten niku sae. Lah iya, kuwi taman kanak-kanak kok pinter men maca Al-Qur'an. Lah aku sing taman kawak-kawak kok blas gak iso apa-apa. Lho ngoten niku sae, Pak. Tapi nek perkara bondo, lah iki nyawangi sore, dingklok, mangke saged syukur. Umpamane sing duwe mobil, alhamdulillah, nggih lunga amat wong akeh, ora kepanasan, ora kudanan, tinimbang sing sepeda motor. Iso syukur, Pak. Sing numpak sepeda motor ya nyawangi sore, alhamdulillah, sih cepet aku mlakune tinimbang sing mung GL. GL niku genjot langsung niku lho. Sing numpak ontel ya nyawang isore, alhamdulillah lumayan jek cepet aku tinimbang sing mung mlaku. Lho ngoten kan saged syukur, Pak. Sing mlaku ya aja putus asa, nyawang isore meneh, alhamdulillah aku sih iso mlaku, iso tekan kono-kono tinimbang sing gak iso mlaku. Lho wong sing gak iso mlaku kan nggih akeh. Padahal sugih. Lah ngopo? Lah lara. Jabi, sing gak iso mlaku ya syukur, alhamdulillah. Wingenane tanggoku iki obahe kok gak iso, lho. Malah mlakune dipikul. Lho ngoten kan iso syukur, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wong asline kahanan donya niki saged kangge ayat kula panjenengan sedaya. Lho isine donya rak werna loro to, Pak? Ana awan, ana bengi, ana apik, ana lo, ana bener, ana salah, ana lanang, ana wadon, ana bungah, ana susah. Lho niki pun dadi pelajaran kula jenengan. Berarti wong niku ya ngalami jenenge bungah, susah niku wis kabeh ngalami. Lho ngoten lho. Mila monggo Bapak Ibu kula ngemotaken lan ngajak gesang niki akeh tawa

kali nak ngarsana Allah nggih. Ngendikane pun Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Sapa wae sing tawakal marang Gusti Allah, insyaallah bakal dicukupi. Allahumma amin. Haung jenenge rezeki niku kadang digolek irina wengi ya ora nemoni, nggih to? Tapi nek jenenge rezeki barokah ndelalah ya malah turah kok. Allahumma amin. Niki enten saire kok. Enggak, kita simak sareng-sareng. Kabejan. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 2 3 4.

Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marakno nggih namine menungso nggih sipate niku nggih werna-werna. Malah tenggene Al-Qur'an didhawuhno bismillahirrahmanirrahim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sak temene menungso iku dititahno dadi makhluk sing akeh ngersulane, menawa oleh musibah sambat-sambat, tapi nek oleh nikmat lali. Ya ngoten niku lho, kaya sak labah. Ngertos so, ceritane sak labah? Sak labah niku zaman sih melarat-rat, Pak. Ngibadahe tekun. Tur melarate jenemen nika. Ngantos diceritakno sak labah niku salat mawon sarunge niku men gentosan karo sing putri ya, Pak. Lah saking melarate. Ngene sak labah salat, sing wedok ning jero kamar. Engko nek sak labah pun rampung salate, pakaiane genti dinggo sing putri. Lho ngoten niku. Ning tekun salate mesti berjamaah, gitu. Terus manggone niku mesti teng mburine Kanjeng Nabi. Lajeng sak labah niki matur kali Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi, jenengan niku dongane mandi mbok tulung kula niku didongakno supados saged kejembaran rezeki kenging kangge napa-napa kados umum tiyang lah. Mosok kula salat mawon pakaiane gentosan kali bojo kula. Nah, tenan akhire didongakne Kanjeng Nabi kabul. Sak labah diparingi rezeki dilalah Bu. Allah nek ngersakno niku modal pitik babon siji karo jago siji ngono. Yuh yuh ndoke pirang-pirang netes kabeh. Wah, dadi sak labah niku sugih pitik. Akhirnya terus repot ngurusi pitike. Krungu adzan ya wis ora patek digatekno. Alasane repot ngurusi pitik. Akhirnya bingung, waduh lah nek pitik sakmene akeh iki oleh ngayahe piye diringkes. Pitike didol tokane wedhus. Lah wedhus iki dilalah manak yo siji, loro, telu, manak neh lha ya Allah. Akhirnya wedhuse wakeh sak labah repot yo peni wedhus. Angon bendina krungu adzan wis ora patek digatekno, salate wis telat terus. Wayah kentong Jumat yo jek ning ora-ora. Emane-mane ninggalke weduse. Jumatan wis teko keri dhewe. Has, tekone keri mule dhisik. Matko lamngo. Komat teko salam terus lunga. Ya Allah. Akhire Kanjeng Nabi kak ya terus kaget. Angger bar salat ditoleh lho kok sak labah gak ono. Pisan pindho nganti seminggu suwe-suwe Kanjeng Nabi ndangu kalih para sahabat, ya sahabat, sak labah kok gak enek ketok ki nondi? Sakniki ndeke sugih mendo Kanjeng Nabi. Oh ngono. Nggih, ndeke repot ngurusi mendone. Akhirnya Kanjeng Nabi utusan, coba awakmu mrono sowan sak labah ya. Kandhanono ngurusi wedhus ya wedhus ning ya kon eling karo sing maringi wedhus. Salate aja ditinggal, ngajine ya aja nganti ditinggal. Jumatane ya aja nganti dilalekno, ngono ya. Syukur nek wis weduse genep nisape ya kon zakat, ngono ya. Nggih. Lah akhirnya sahabat sowan tengene sak labah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Priye kabare sak labah? Wah, alhamdulillah. Wah, saiki sugih ya. Alhamdulillah. Ngeten sak labah, kula sowan mriki sepindah silaturahim nomor kali diutus Kanjeng Nabi, jenengan diaturi salat teng masjid melih kados riyin. Mendo jenengan pun kuatah niki kan ngedalke zakat. Aku yo ngerti. Akhirnya nggih. Zakat ini ya dipilihno sing wedhus gering-gering. Sing ora layak nggo zakat niku. Akhirnya zakate ditolak karo Kanjeng Nabi. Cobi. Na'udzubillah min.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati, pramila kula ngemutaken lan ngajak monggo teng donya niki ati-ati aja nganti kebidung karo bujuke donya. Golek bondo ya golek bondo, ning aja nglalekno karo sing maringi bondo donya. Ngoten lho, Pak. Ati-ati lho. Urip niki ujian lho, Pak. Sing sugih ya ujian, sing melarat ya ujian. Sing sugih diuji, bandane temonjo apa ora? Lho ngono. Sing melarat diuji, sabar apa ora? Kan ngoten. Tapi nek diuji kok lulus, insyaallah iku sing bakal selamat. Allahumma hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan kemana-mana, ini ada yang mau lewat. Enggak disimak malih syair kula Bu. Pacoban. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 2 3 4. Enggak, makai mau selawat ya, sing sakit ya. Sampai lah nih kok.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
2: 88.1 Blambangan Interactive Inspirational Radio.
3: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
4: Teringatku di masa lalu.
3: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
5: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
6: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda, seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih, juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
7: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat.
8: Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
9: Sehat itu gerak, jangan malas-malasan.
10: Blambangan Radio Banyuwangi.

0: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
4: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
5: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu. Memberimu sumber nutrisi paling berharga. Membesarkanmu dengan kasih sayang. Menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu, Ayah. Terima kasih ASI, Ibu bangga memberimu ASI.
6: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
7: Ini daging sapiku.
8: Ini dagingku.
7: Ini daging sapiku.
9: Yah, daging sapinya habis.
8: Lihat-lihat.
7: Ini buah apa tuh?
10: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
11: Ragam protein bikin otak cerdas.
12: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
10: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
13: Cie-cie.
12: Ayo santap masakan kaya protein.
10: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
13: Ayo sukseskan keragaman protein.
14: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
15: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.

usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.

sudah saatnya Anda mendengarkan 88,1 Blambangan FM di program 2 Dekade ya. Jadi program 2 Dekade ini adalah menghadirkan lagu-lagu nostalgia. Jadi program nostalgia gitu, menghadirkan lagu-lagu yang pernah di tahun 80-an, di tahun 90-an. Pas banget penyiarnya juga penyiar tahun 90-an. Jadi benar-benar nyambung gitu ya, benar-benar relate gitu ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Oke, selamat malam buat Anda semuanya. Mami berharap Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahagia bersama orang-orang tercinta di sekitar Anda ya. Seharian ini sudah banyak aktivitas yang sudah dilakukan, dan biasanya malam gini adalah waktunya Anda istirahat sejenak ya. Yang malam gak istirahat itu cuma Mami aja. Ya enggak juga. Ternyata ada juga banyak teman-teman saya yang juga babak belur lembur. Babak belur lembur. Tapi enggak apa-apa. Kalau kita itu menyadari bahwa ya itu adalah tanggung jawab yang memang harus kita laksanakan dan kita mengerjakan dengan sepenuh hati, pasti tidak ada sambatnya ya. Tiba-tiba loro boyok ngono. Ya deh, Mami hadir di 2 dekade dan kayak biasanya ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Anda boleh request juga ya. Teman-teman saya juga lagi pada ngintip-ngintip nih. Mereka juga lihat tayangan ini. Bukan dengerin siaran aja, tapi juga mereka ngelihat siarannya Mbak Mami yang kangen-kangen begitu untuk lihat secara langsung. Mereka langsung ngintip aja di TikTok ya, di TikTok nya Mbak Mami, tapi di live di TikToknya Mbak Mami. Oke. Perjalanan 2 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ada beberapa lagu yang sudah disiapin sama Mami, di antaranya adalah lagu-lagu yang kemarin udah pada request dan sekarang tinggal memutar saja. Oke, ada Bon Jovi buat Anda semuanya malam hari ini.

si Mami Andrews bersama dengan Anda ya. Beberapa waktu yang lalu di Banyuwangi ini sudah dibuka tempat untuk kita bisa mendapatkan buku-buku yang keren. Karena di sini sudah ada Gramedia. Biasanya kalau mau nyari buku-buku yang bagus-bagus, berkualitas, karya dari para penulis yang keren, itu kita mesti ke Jember kadang-kadang ya, untuk berburu buku di Gramedia Jember. Tapi sekarang sudah ada di Banyuwangi dan itu rasanya kayak gimana ya. Cuman aku masih belum sempat kesana juga sih, karena kemarin baru beli buku banyak waktu ada pameran buku di Gedung Juang 45. Jadi masih belum selesai membaca, karena Diva beli, bundanya beli, jadi akhirnya bukunya dapat berapa ya. Terus kemarin juga dapat hadiah juga. Aduh, mungkin ada sekitar 6 buku yang belum dibuka plastiknya. Jadi PR-nya masih banyak. Sementara nggak berkunjung dulu, biar selesai one by one, satu-satu dulu kita selesaiin gitu. Jangan sampai kita numpuk buku tapi kita nggak sempat membacanya. Cuman sekarang itu kan Mbak Mami sering juga ya, Mami sering juga berkegiatan parenting bersama Rumah Sakit Yasmin kan, di Yasmin Kid gitu. Dan sering banget saya bertanya gitu secara random kepada ibu-ibu yang menjadi peserta parenting itu. Mami tanya gini, ibu-ibu ada gak sih ibu-ibu yang dongeng gitu untuk anaknya? Ternyata dari 50 orang ibu itu mereka cuman ya sekitar 4, 5, gak sampai 10 lah gitu untuk ngacung. Dan mereka menyatakan bahwa mereka itu pernah dongengin anaknya ya. Ya ampun, miris banget ya. Ternyata ibu-ibu itu jarang banget ya dongengin buat. Tapi sebenarnya soal dongeng itu bukan cuma urusan ibu-ibu sih. Orang tua ini bisa bapak, karena dulu yang dongengin saya itu justru bapak saya yang sering dongengin anak. Terus habis itu, kalau tidak mendongeng, apakah ada di antara Anda yang suka membacakan buku cerita sebelum tidur buat anak-anaknya gitu? Mbak Mami kan tanya gitu juga ya. Terus mereka jawabnya enggak ada juga. Aduh. Jadi enggak ada gitu yang bacain buku cerita gitu ya. Jadi ya wajar saja sih anak-anak itu tidak mengenal dan tentu saja tidak suka baca buku, karena memang mereka tidak pernah melihat. Karena kan orang tua itu adalah role model. Apa yang dilakukan orang tua itu yang dikopi sama anaknya gitu. Jadi banyak banget gitu orang tua yang tidak membaca, otomatis anak-anak juga jadi tidak tahu asiknya membaca. Itulah ya. Zaman sekarang apalagi orang membaca itu kayaknya jadi barang yang langka ya. Karena banyak orang mengira mereka tidak suka membaca itu ya, padahal zaman sekarang gak suka membaca itu ternyata karena orang-orang sekarang banyak mendapatkan paparan, terbiasa menerima informasi dalam bentuk instan, video pendek, notifikasi, atau arus konten yang tanpa henti. Ini ternyata membuat otak belajar bahwa segala sesuatu itu harus cepat gitu ya, harus cepat gitu. Dan bukan hanya cepat tapi juga mudah dan menghibur. Ketika dihadapkan pada sebuah buku, otak itu jadi merasa kayak harus bekerja lebih keras gitu kan. Dia harus membayangkan, menghubungkan gagasan, mengingat konteks, dan menyusun makna. Proses inilah kemudian yang sering disalahartikan sebagai rasa bosan. Namun sebenarnya disitulah letaknya nilai membaca itu sendiri. Jadi disitulah letaknya nilai membaca itu sendiri. Yang paling berharga bagi perkembangan manusia adalah di mana dia harus dituntut untuk berusaha. Otot tidak menjadi kuat tanpa beban, pikiran tidak menjadi tajam tanpa latihan, dan membaca adalah salah satu bentuk latihan paling sederhana sekaligus paling mendalam untuk membangun fokus, kesabaran, dan kemampuan berpikir kritis. Semakin sering seseorang bertahan melewati rasa malas di awal, semakin mudah otaknya memasuki keadaan fokus yang utuh. Pada akhirnya, membaca bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, membaca adalah cara melatih diri agar menjadi manusia yang selalu dikendalikan oleh keinginan akan sesuatu yang cepat dan mudah. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan
distraksi, kemampuan untuk duduk tenang bersama sebuah buku adalah bentuk kebebasan intelektual yang sekarang ini semakin lama semakin langka. Nah, itu dia. Okay, selamat buat Anda yang masih punya hobi membaca. Investasi buku itu adalah investasi yang gak ada ruginya, karena sampai kapanpun itu akan terus berguna dan bermanfaat ya. Okay, saya akan hadirkan satu lagu dari Air Supply. Judulnya itu adalah Goodbye. Lagu ini buat Munaroh.

Masih dari 88,1 Blambangan FM. Besok di hari apa ya? Di awal minggu ini, jadi Jumat, Sabtu, Minggu, berarti dari tanggal 3, 4, dan 5. Silakan buat teman-teman semuanya yang mau datang ke AWT. Nah, di sana ada kuliner senja. Kuliner senja AWT yang dilaksanakan. Benar gak sih? Biasanya si Robin dengerin Mami nih ya, Ketua Kumbara ini ya. Bolehlah berbagi-bagi info, nanti Mami sampaikan gitu ya ke pendengar radio Blambangan. Ada sebuah artikel yang cukup menarik untuk kita bahas malam hari ini ya. Ciri-ciri pria kalau sudah bosan dalam menjalin sebuah kisah. Nah, ini paling pas buat para anggota saya ya, member of Sandal Pedot. Pak Guyuban. Ini kadang-kadang mereka juga suka gitu ya, suka curhat-curhat kalau mereka tuh udah ya membangun relationship gitu ya. Di bulan pertama itu kan bulan-bulannya penasaran. Jadi mereka itu kayak excited banget gitu menceritakan bagaimana proses dia sedang menjalin kisah dengan seseorang yang baru dalam hidupnya. Tapi abis itu kadang-kadang suka ngerasa bosan. Nah, kenapa sih ini ciri-ciri pria kalau sudah bosan? Nah, Munaro, kamu mesti benar-benar ini ya, benar-benar mendengarkan ini, karena ini penting banget ya buat para wanita dan para laki-laki. Silakan gitu menerjemahkan, apakah aku emang benar-benar kayak gitu ya. Nah, ada 5 ciri-ciri pria kalau sudah bosan dalam berhubungan ya, dalam kisah cinta mesti ya. Tiba-tiba merasa, satu, mendadak jadi si paling sibuk dalam tanda kutip ya, sedunia. Menjadi si paling sibuk sedunia. Kalau dulu jam berapapun selalu ada ya, ada waktu buat ngubungin, buat tanya, kamu lagi ngapain gitu, udah makan apa belum. Pertanyaan-pertanyaan simple yang selalu didengungkan gitu ya. Jadi sekarang dia mendadak kayak punya agenda sepadat presiden gitu ya. Dia bakal sibuk banget sama dunianya sendiri, entah itu hobi, kerjaan, atau hal-hal lain. Sampai-sampai posisi Anda ya, itu ada di daftar prioritasnya. Dan itu makin lama makin bergeser, makin bergeser, makin bergeser, akhirnya hilang. Akhirnya hilang ya. Jadi ciri-ciri cowok yang udah mulai bosan ya. Yang kedua adalah tiba-tiba dia tuh jadi slow respon banget gitu ya. Jadi slow respon banget. Ingat gak masa-masa waktu awal-awal dulu gitu, baru ngetik satu huruf aja, wow, udah dibales cepet. Fast respon, langsung dibales gitu ya. Tapi sekarang jangan kan dibales cepet, pesan kamu aja dianggurin berjam-jam, bahkan mungkin juga berhari-hari. Alurnya selalu sama. Kamu nungguin dia seharian, pas dia muncul balasannya cuma singkat, padat dan dingin. Ya. Dan dingin. Kamu gitu ngapain, Di? Tuh ngaku aja. Kemudian perhatiannya itu mulai menguap. Nah, gimana nih? Perhatiannya semakin menguap. Jadi rasa peduli, perhatian yang dulu menggebu-gebu sekarang hilang tanpa bekas. Dia gak lagi nanyain kabar kamu, gak peduli hari-harimu gimana, dan gak lagi ada inisiatif yang membuat Anda merasa spesial ya, yang merasa spesial. Nah, ini Pak Tamsil perlu tahu nih ya. Intinya laki-laki mulai acuh tak acuh gitu ya. Kemudian ciri yang keempat, jadi kalau udah sampai di fase ini, Anda udah mulai gitu warning diri Anda sendiri, berarti ini udah tidak bisa lagi. Jadi ada 2 opsi ya, apakah Anda sudah tidak bisa mengharapkan lagi, atau Anda mencoba membuat strategi baru lagi untuk menarik perhatian lagi begitu ya. Tergantung bagaimana Anda menyikapi hal ini. Tapi yang keempat, alasan mengantuk itu adalah senjata andalan. Gue sering banget nih ya, Mbak Mami sering banget dapet alasan mengantuk ya. Dulu waktu tidur pun rela dipotong demi teleponan. Dulu itu deudu elulu dulu ya. Rela dipotong demi teleponan atau video call, bahkan mungkin bisa sampai berjam-jam gitu ya. Tapi sekarang baru juga lewat jam 8. Ini kenapa sih artikel relate banget ya?
Ini artikel bukan aku yang bikin loh. Ini artikel itu beneran aku ambil dan ntar aku dikira nyindir-nyindir ya. Ini tapi sekarang ya, baru lewat jam 8 malam ya. Baru ngobrol sebentar di telepon, dia udah langsung bilangnya gini, "Ya hey, Yondi, kamu nih. Aku ngantuk nih, tidur duluan." Ya aku nangis sama anak. Aku ngantuk nih, tidur duluan ya. Jangan-jangan Anda mulai kena gejala diabetes ya. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit capek gitu kan. Pokoknya intensitas komunikasi langsung merosot tajam ya. Dan yang terakhir nih, Munaro ya, dengerin ya. Suka memicu pertengkaran kecil. Jadi pria yang sudah bosan biasanya punya toleransi yang sangat tipis banget ya. Hal sepele yang dulunya biasa aja ya, dulu makasih langsung dikasih jeruk biar seger. Dulu ya biasa aja, sekarang yang kecil-kecil gitu itu gampang banget memicu pertengkaran ya. Kadang dia sengaja bikin masalah atau cari-cari kesalahan supaya kamu ada alasan buat menjauh atau memancing kata-kata putus keluar duluan dari mulut si perempuan. Lalu harus bagaimana? Kayaknya diminumin segelas anggur dulu deh, biar agak tenang pikirannya ya. Gimana caranya kalau kita udah ada di fase ini? Nah, ini lagunya buat Hamed ya. Buat Hamed. Dan juga yang dari Pesanggaran, buatnya dari Pesanggaran ya. Segelas anggur dari Biru Langit buat Anda semuanya malam hari ini.

Kalau yang ini tuh dari Eric Martin dengan I Love The Way You Love Me ya, yang baru geser dari pendengaran kita semuanya. Dan tentu saja masih Mami yang menemani Anda semuanya di dua dekade ya. Boleh request tapi sabar dulu ya, semoga aja waktunya masih memungkinkan. Tapi kayaknya masih memungkinkan kok untuk dengerin, cuman sesuai dengan urutan aja ya. Jadi Bapak Muhammad Taufik lagunya tuh ada tapi sesuai dengan urutan ya. Ini kayak suaranya idolaku waktu masih kecil. Oh iya, sekarang udah gede ya. Emang segede apa? Udah gede ya sekarang ya. Dulu waktu masih segini loh, dia tuh, dengerin Mbak Mami tuh, masih kemasan saset ya. Sekarang udah gede ya. Baik. Tadi gimana ya lantas solusinya kalau kita sudah ada di fase yang kayak gitu tadi ya. Udah ada di fase dimana pada akhirnya cowok udah mulai bosan gitu dengan konsep relationship yang kayak gitu, dan udah bisa dilihat gitu ya, mendadak jadi si paling sibuk sedunia, slow respon banget, perhatiannya juga udah menguap tak kemana gitu ya, alasan mengantuk jadi senjata andalan, suka sekali memicu pertengkaran kecil. Kayaknya kalau Anda cerdas, Anda udah tahu deh sebenarnya si dia tuh udah mulai bosen gitu ya. Ngadepin pasangan yang udah berubah memang bikin capek hati banget ya gak sih? Tapi please jangan malah ikutan jadi komunikode ya. Jangan ikutan menjadi komunikode ya. Dijamin cara itu gak bakal mempan ya. Mending langsung ajak dia duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati, deep talk. Jadi deep talk gitu ya. Kalau emang hubungan harus selesai dan dia udah bosan, ya sudah, seenggaknya menyudahinya itu dengan cara dewasa. Dengan cara dewasa itu artinya kita tidak perlu saling membenci satu dengan yang lain, karena cinta dewasa itu pada intinya adalah cinta yang saling bikin nyaman satu dengan yang lain gitu kan. Senyaman-nyamannya, karena ya kalau cinta dewasa itu kan ini mau apa sih, umur juga udah segini gitu kan, nggak mungkin juga jadi apa istilahnya buang-buang waktu untuk hal-hal yang kayak gitu gitu kan. Jadi ingat bahwa Anda adalah berharga, jadi jangan mau dijadikan pilihan pas dia lagi senggang doang. Jadi kalau emang Anda adalah pilihan, apapun yang terjadi pasti Anda adalah prioritas gitu ya. Pasti Anda adalah prioritas. Saya akan hadirkan satu lagu. Lagu yang pernah sering saya putar di tahun 97 dari Katon Bagaskara, Malam-malam Panjang.

Dari Gigi ada Aku Ingin, kemudian ada Padi, judulnya Begitu Indah. Bagi Anda yang udah pada request, semoga aja Anda jadi senang dan bahagia. Apa kabar untuk teman saya? Ada Pak Agung Brother yang ada di Rogo Jampi, Mbak Lina yang ada di Lebak, kemudian juga Mbak Ana yang ada di Sukowidi. Ini ada Nana loh yang selalu dengerin loh. Pak Nana, kamu dapat salam loh dari Asep. Mbak Nana, kamu masih ingat nggak Asep 320? Nah, ini kamu dapat salam dari Asep 320. Dia juga lagi dengerin nih, lagi mantau di 88,1 ya. Gitu. Nah, ini salamnya buat Ari juga ya, pembalap pemuda berbadan gelap. Ini teman-teman kita ya. Arman, gimana yang ada di Ketapang sana? Selamat malam aja dari Mamami ya. Semoga aja kamu sehat selalu. Jangan ngantuk-ngantuk. Harus nemenin sampai selesai. Selesai siaran jam 10 ya. Supaya Mbak Mami gak merasa sendiri. Kemudian selamat malam juga. Tidak lupa untuk Mbak Rini Wulandari yang udah persiapan sebagai panitia inti dari kegiatan Reuni Akbar tahun angkatan tahun 94 dari SMA mana aja. Pokoknya ngerasa angkatan 94 ya. Kemudian juga tidak lupa untuk Pak Ipung, tidak lupa juga untuk ketua OSIS SMA Blambangan. Tapi taunya enggak boleh dikasih tahu. Ada satu artikel yang berbunyi gini, kenapa cowok suka banget direpotin sama orang yang disayang ya? Kadang-kadang kita para cewek tuh suka ngerasa sungkan gitu loh untuk minta bantuan ini itu karena kadang-kadang kita juga enggak mau disebut manja, menye-menye atau malah kayak ngerasa mengganggu aja gitu. Padahal faktanya dari artikel ini menyebutkan cowok malah seneng banget kalau direpotin sama orang yang mereka sayang. Kedengarannya agak aneh, tapi ada penjelasannya secara psikologis ya. Kenapa mereka menikmati dalam tanda kutip ketika mereka direpotin oleh orang yang disayang, dengan catatan orang yang disayang ya. Karena ini ada istilah the hero instinct. Jadi naluri pengen jadi pahlawan. Cowok itu punya semacam hero instinct alias naluri alami pengen jadi pahlawan. Secara psikologis mereka butuh ngerasa bahwa diri mereka tuh berguna gitu dan bisa diandalkan sama orang terdekatnya. Jadi pas kamu minta tolong, mulai dari hal yang sepele kayak tutup botol minta dibukain, minta dijemput, sampai minta saran pas lagi pusing sama kerjaan, kamu sebenarnya sedang mengaktifkan naluri hero atau naluri pahlawan yang ada dalam diri cowok tersebut. Begitu mereka berhasil membantu kamu, ada rasa bangga dan puas yang bikin ego sehat mereka dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua, validasi bahwa dia itu emang bisa dipercaya sebagai cowok gitu loh ya. Jadi buat cowok direpotin itu adalah validasi. Sekali lagi, jika yang repotin itu adalah orang yang dia sayang ya. Jadi dia akan merasa kayak itu sebagai validasi gitu ya. Artinya cewek percaya sama cowoknya. Mereka tahu kalau cewek zaman sekarang itu kan kebanyakan mandiri, kemudian udah bisa ngapa-ngapain sendiri. Makanya kalau pas kamu milih untuk menurunkan gengsi dan minta tolong kepada dia, dia tuh kayak ngerasa posisinya tuh very very special. Very special. Jadi itu sinyal kalau dia adalah orang pertama yang kamu cari pada saat dia itu membutuhkan bantuan. Pada saat si cewek membutuhkan bantuan. Kemudian hal yang ketiga adalah itulah cara cowok menunjukkan cinta. Ya bisa dikatakan itu adalah act of service dari si cowok itu sendiri. Banyak cowok yang gak terlalu jago merangkai kata atau menjadi romantis, bikin kata-kata yang puitis gitu ya buat nunjukin perasaannya. Nah pas direpotin seperti inilah mereka tuh kayak nemu panggung dalam tanda kutip ya. Mereka tuh kayak nemu tempat, wadah, sarana untuk bisa menunjukkan bahwa mereka itu juga bisa beraksi.
kontribusi. Lewat act of service ini, kayak mereka misalnya nemenin kamu belanja, benerin barang rusak, antar jemput, itulah cara rahasia mereka yang boleh dibilang begini, aku sayang sama kamu dan aku tuh bakal selalu ada buat jagain kamu gitu ya. Itulah apa ya istilahnya, tindakan gitu ya, tindakan atau hal yang bisa dilakukan gitu ya. Tapi tetap ya ada batas tipis banget di sini harus diperhatiin. Cowok emang suka direpotin, tapi itu selama bentuknya manja yang sehat ya. Nih para cewek tuh jangan terus ngerepotin terus-menerus gitu kan. Itu manja yang sehat, ada timbal baliknya didasari rasa percaya. Kalau direpotinnya udah masuk ke ranah yang memanfaatkan, dikit-dikit nuntut, dikit-dikit minta dipikirin, dikit-dikit ini gitu. Atau parahnya enggak ada kata-kata terima kasih dan apresiasi apalagi ya. Habis dibantuin ente diem-diem aja gitu, enggak ada kata makasih ya Mas, makasih ya Bang, atau ngasih apa gitu makanan sebagai timbal balik misalnya. Lama-lama kadang cowok juga ngerasa kesal ya. Lama-lama mereka juga ngerasa capek gitu secara mental. Ingat, cowok itu pengen ngerasa jadi pahlawan yang diandalkan, tapi

kira-kira tahu nggak yang nyanyiin siapa nih? Ayo, yang nyanyiin siapa? Yang nyanyiin adalah Indecent Obsession. EO dulu ya, kita manggilnya EO. IO dengan Indecent Obsession, Fixing a Broken Heart. Dan ternyata kalau kita emang ngelihat jam di studio, ini sudah hampir jam 10 malam ya. Tapi gini deh, tadi itu dari ulasan yang kita sampein bahwa kenapa sih cowok itu kok mau-maunya ya repot-repot gitu, atau mau-maunya direpotin gitu sama orang yang disayang. Ternyata memang itu adalah bagian dari dirinya merasa sebagai pahlawan yang bisa membantu bagi orang yang disayang. Tapi tetap ya harus gak boleh ketika cowok itu memang mau membantu terus kita para cewek jadi suka manfaatin gitu ya. Karena cowok itu cuma pengen jadi pahlawan yang diandalkan, bukan jadi asisten pribadi yang dieksploitasi tenaganya. Itu jadi penting banget ya gak sih? Terus habis itu kuncinya sebenarnya sederhana aja ya, apresiasi. Setelah dibantu para cewek, jangan lupa untuk bilang terima kasih. Tapi ya jangan cuma bilang terima kasih dengan nada datar ya. Mungkin bilang terima kasih sambil kecup pipi dikit. Iyalah. Ya dengan hal itu pasti menyenangkan banget ya. Jangan makasih ya, nada datar, formal, kayak lagi kelar dapat kembalian dari Gojek online. Terima kasihnya tuh yang spesial dong, yang spesial. Tunjukkan kalau Anda benar-benar terbantu, hargai usahanya, dan kalau perlu kasih pujian yang spesifik. Misalnya, untungnya ada kamu, kalau enggak aku bakal bingung banget deh, tadi soalnya enggak ada yang jemput. Kayak gitu misal kayak gitu ya. Oke, ya udah deh. Ngobrol-ngobrolnya ternyata gak bisa berlama-lama, gak bisa panjang-panjang lagi karena Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih loh kebersamaannya. Semoga kita besok bisa ketemu lagi. Tentu masih dari 88,1 Blambangan FM yang menghadirkan 2 dekade di setiap hari Senin sampai hari Jumat. Mami pamitan dulu ya. Besok kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Syahid, ya Qarib, ya Sami, ya Bashir. Duhai Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha melihat, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami bisa menjadi orang yang selalu ingat dengan yakin padamu ya Rabb. Jadikan kami menjadi orang yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, dimanapun, kapanpun, keadaan apapun. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa selalu bersyukur padamu. Tenggelamkan kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi. Ya Allah, tolonglah kami agar semua kesibukan kami jadi ibadah yang kau ridhoi. Amin ya Rabbana Amin. Siapakah jamaah ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling mulia, yang paling dicintai Allah? Jawabannya sederhana, yang paling banyak zikirnya. Kalau zikirnya terus menerus, berarti dia terus menerus menjadi orang yang spesial. Karena orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang paling banyak diingat oleh Allah secara spesial. Dan yang paling banyak diingat Allah adalah yang paling banyak ingat Allah. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah mengutus para nabi, rasul. Yang paling penting adalah agar manusia ini mengenal siapa Allah, kemudian jadi ingat Allah dalam berbagai bentuk. Patuh kepada Allah itu bagian dari zikrullah. Jadi semua perintah Allah itu zikrullah. Kitab-kitab diturunkan oleh Allah adalah untuk memperkenalkan Allah. Tidak ada yang terpenting dalam hidup ini selain kenal kepada Allah, lalu ingat kepada Allah dengan berbagai cara. Jadi sholat itu zikrullah, saum itu zikrullah, sedekah, zakat, haji, semua kegiatan, senyum itu zikrullah, nolong orang zikrullah. Jadi kalau pekerjaan kita cuma satu, zikrullah, itu sudah memenuhi semuanya. Karena semua amal soleh itu disebut amal soleh kalau niatnya ikhlas, itu zikrullah. Kalau yang dilakukan sesuai dengan yang Allah perintahkan, itu pun zikrullah. Jadi amal soleh itu adalah zikrullah. Jadi sebetulnya tugas kita yang paling penting ya cuma satu, yaitu zikrullah. Ibadah itu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah, melakukan apa yang Allah sukai dalam bentuk perkataan, perbuatan yang nampak dan tersembunyi, ya semuanya itu adalah zikrullah. Jelas? Pertanyaannya, gimana kita supaya zikir terus? Karena yang terjadi itu justru banyak lupanya. Salah satu di antaranya adalah yang biasa kita lakukan adalah kita juga sering zikir, tapi bukan zikrullah. Tadi sudah sempat dibahas. Ini bukan promosi ya. Niat di jalan melihat kendaraan Made in Japan. Itu saja niatnya. Ini bukan promosi sekali lagi. Ini zikir. Ada zikir itu ingat zikrullah, ingat kepada Allah. Ini zikjep. Silakan ke tempat parkir Hindo. Saya enggak boleh nyebut merek ya. Yamaha, si Joku, apalagi kawas nenek ya. Zaman dulu lebih itu lagi. Lihat jam seiki, nonton TV sarip. Coba setel airnya, sinyohnya. Hampir dulu itu sebelum datang buatan Korea, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang. Hanya dengan satu niat, mana produk Jepang udah bisa jik-jep terus. Jadi sebetulnya zikir itu sudah terbiasa. Coba yang jatuh cinta kepada Some One. Zaman teh kotok di Lebuan. Zaman cinta beruk dulu. Dengar nama dia aja, Rei. Di absensi ngejejer namanya, udah bergetar jiwa. Lihat lewat kelasnya aja, kok menjiwai sekali. Entah gimana kok menjiwai ini ya. Karena kita ingat ke dia. Bahkan katanya orang yang dimabuk asmara, dimanapun ada wajahnya, makan peda langsung ingat. Jadi tidak sulit zikrullah. Kalau dengan satu niat saja, saya ingin melihat ciptaan Allah, itu kita bisa jadi tidak berhenti zikir. Dengan satu niat, setan itu minal jinnati wannas. Ada setan berbentuk jin, tidak kelihatan. Setan berbentuk manusia, tapi pekerjaannya sama, menghalangi orang mendapatkan ilmu mengenal Allah. Jadi kalau ada santri yang di sebelahnya ngobrol, coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mungkin dia akan bergetar ya. Mungkin. Lanjut. Jadi apakah kita berpengalaman melihat? Coba lihat. Orang lihat lukisan, dipuji tidak pelukisnya. Wah, ini lukisan ini bagus sekali, hebat. Lihat lukisan gunung, dipuji pelukisnya. Tapi lihat gunung asli, jarang ingat penciptanya. Boneka, boneka sekarang luar biasa, bisa nyanyi, bisa nangis. Lihat boneka, dipuji pabriknya, dipuji insinyurnya. Ini mah dasar buatan ini. Lihat bayi yang memainkan boneka, tidak ingat penciptanya. Ini hijab, betul tidak? Di beberapa negara ada patung lilin, apa namanya, museum Madame Tussauds, Gimana bacanya? Lihat patung itu banyak yang terpesona, saking miripnya sampai geleng-geleng kepala. Ini mirip sekali, luar biasa ini yang bikinnya. Tapi lihat yang diajak ngobrol, gak ingat tuh ke penciptanya. Lihat patung, dipuji pembuatnya. Lihat teman ngobrol, gak dipuji. Ini namanya hijab. Harusnya lihat patung terpesona, lihat lah kamu bergerak, bau lagi. Harusnya lebih terkagum-kagum, benar? Allah Subhanahu wa taala khaliqul huwallahul khaliqul bariul musawwir. Al-Hasyr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bariul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan dari tiada menjadi ada tanpa harus ada contoh sebelumnya. Dan dialah yang membentuk rupa. Surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah yang memelihara segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah. Seharusnya mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya Allah. Tapi tidak semua orang sampai ke sini. Kalau kita bisa mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya, beda hidup ini. Tidak hanya mata sebetulnya, telinga mendengar, pasti yang didengar ciptaan Allah. Hidung mencium sesuatu, pasti yang kecium ciptaan Allah. Benar? Lidah merasakan, kulit merasakan, pasti ciptaan Allah. Aslinya, kalau kita benar ilmunya, benar tekadnya dengan izin Allah, satu-satunya yang sulit lupa dalam hidup ini adalah lupa kepada Allah. Habis semua yang dilihat, didengar, dirasa, semuanya ciptaan Allah. Gak ada selain Allah yang menciptakan. Kita sering lihat langit, ya Allah indah benar ciptaanmu ya dek. Padahal si ade juga ciptaan Allah. Kau ucing tak? Ucing. Nah, padahal ucing ciptaan Allah. Aduh nyamuk kurang ajar. Nyamuk gak kurang ajar. Dia nyamuk bertasbih. Siapa yang kentut? Harusnya Masya Allah. Allah yang menciptakan benar. Serius adik-adik. Tapi kali ini kita akan menyempitkan cara zikir kita, yaitu melihat manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Bagaimana Allah lebih dekat dari urat leher? Begini. Yang mendesain kita siapa? Bagaimana surat walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini sudah sebaik-baik bentuk nih. Yang mendesain diri kita siapa? Yang membentuk rupa. Ini saya punya beberapa informasi ya. Ada ungkapan begini, man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi sekarang mari kita lihat di latihan zikrullah dengan melihat manusia saja dulu ya, yang tiap hari kita ketemu. Kalau lihat orang lain belum bisa zikir, lihat diri sendiri saja. Ini tubuh desain by Allah Subhanahu wa taala. 37 triliun katanya ya. Ini sel, tahu tiap detik berapa sel yang mati? 1 juta sel yang mati. Dengan berbagai sel, rambut, macam-macam sel mati. Jadi kalau ngaca kita bercermin,
1: Sebetulnya wajah kita yang ada di cermin bukan wajah kita tahun lalu. Tahun lalu udah gak ada wajah itu. Udah pada mati selnya. Udah ganti dengan sel baru. Jadi AA Gym yang sekarang sebetulnya beda dengan AA Gym yang tahun lalu. Ah, gak ngerti gak apa-apa. Begitulah ya. Oh iya, sel-sel saya yang dulu udah pada mati. Udah kegerus kemana. Udah ganti sel baru ini. Hanya walaupun baru tetap tua. Begitulah hadirin yang mulia. Ini sedikit saja informasi ya. Berapa banyak coba nafas kita supaya kita mengenal Allah yang menciptakan tubuh ini. Jadi nafas kita itu sehari itu ternyata memerlukan 12.000 sampai 20.000 oksigen. Dan yang oksigen murninya kurang lebih 550 liter. Kalau oksigen tidak ada, apa yang terjadi? Dalam tempo 3 sampai 5 menit, maka sel-sel kita rusak. Dalam tempo 5 menit sesudahnya, otak kita pun mulai mati, tidak ada oksigennya. Dan dalam tempo 10 menit, jantung kita berhenti. Oksigen kita tidak lihat. Tiap hari kita ngisap oksigen tanpa rasa syukur. Padahal tidak dikasih aja 5 menit udah beda nih. Jangan 5 menit, coba pinjam kantong kresek Ustaz ya. Siapa di sini yang paling keker? Yang paling kuat? Enggak usah Ustaz, jangan. Enggak, jangan. Ustaz ajalah ya. Ini Ustaz nomini soleh pisan. Bungkus pakai kantong kresek. Sebutkan ingin apa. Lama-lama keinginannya cuma satu. Ingin apa? Pengen dilepas. Pengen nikah, pengen. Pengen rumah bagus, pengen. Lama-lama cuma satu, pengen napas. Tidak akan lebih dari semenit, itu susah. Benar? Kita tidak menyadari nih, diberi oksigen gratis hampir 1.8 liter ya, satu tangki itu 3 tangki kita gratis. Masya Allah. Terus siapa yang menyediakan oksigen ini? Hidung kita juga gak ngerti oksigen yang mana. Minum, kita minum 2,5 sampai 3,7 liter. 60 sampai 70% badan ini air, cairan. Makanya kalau kekurangan cairan, darah mengental, oksigen tidak bisa ngalir ke tubuh dengan baik, ginjal akan berusak keras, gula darah juga naik, tubuh akan lelah pusing. Kalau sudah kurang air, makanya istri Will itu zalim sekali. Mau merusak saudara kita di Palestina, dihalangi dari air, berantakan tubuh seseorang tanpa air ini. Tapi Allah mencukupi air tanpa kita tahu di mana mata airnya, tanpa kita mensterilkannya, benar? Tanpa tahu pH-nya 7, tiap hari minum. Masya Allah. Kita lihat lagi, ada nih yang lebih menarik ya. Berapa kali jantung berdetak? Kita punya jantung tidak? Berapa jantung ini berdetak? Mulai kapan dia berdetak? Luar biasa. Otak dulu, jantung dulu. Jantung dulu. Sebelum kita mikir apa-apa, jantung diciptakan Allah. Berdetak 660 sampai 100 kali per menit. Jadi dalam sehari 100.000 kali. Setahun 35 sampai 40 juta kali jantung berdetak. Saya 63 tahun. Dihitung-hitung 3,5 miliar kali jantung ini berdetak. Untung gadol hadirin. atau kecapean toel. Saya tidur berdetak terus. Tadi Buya setiap napas kalau bisa mengingat Allah. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Tiap jantung berdetak. Ah, teorinya begitu. Dek, dek, ya Allah. Dek, dek, Allah. Teori begitu, saya belum nyobain begitu. Betapa banyaknya zikirnya. Kalau jantung tiap berdetak, kita berzikir kepada Allah. Sudah lihat jantung belum? Makanya kalau mau jadi orang ikhlas, tiru jantung. Tidak mengenal lelah, tidak ada yang ingat, tidak menonjolkan diri, terus lakukan yang terbaik. Tak ada rasa terima kasih apa-apa. Yang sering menonjolkan diri, tidak pada tempatnya, jadi masalah. Ambeien. Begitulah orang-orang bermasalah. Sibuk dengan ingin dilihat orang. Coba mata. Punya mata kah? Berapa kali kedip sehari? Masa punya mata enggak tahu berapa kali kedip? Terhitung. Jadi mata ini tergantung, kalau mata-mata mungkin beda lagi ya. Yang suka bohong juga kelihatan dari kedipan matanya. Yang suka makan obat-obat terlarang juga dari matanya, katanya. Jadi rata-rata mata ini 8 sampai 20 kali kedip per menit. Coba ada yang bagian ngitung kedip saya enggak sempat ya. Jadi kurang lebih mata ini 1200 kali per jam. 14.000 kali per hari. Kalau tiap kedip zikir tuh 14.000. 5 juta kali per tahun. Kali 63 berapa? Makanya jangan pakai bulu mata palsu. Berat itu. Berotot nanti mata. Ini buat apa Allah menciptakan mata ini? Pakai kedip. Membersihkan mata kayak wiper. Kemudian melembabkan mata. Kalau enggak kering nih. Melindungi dari debu. Juga mengatur cahaya masuk. Coba ini ada cahaya enggak pakai kedip. Kita mah enggak syukur bisa kedip, benar tidak? Malah noong aja hantem. Mata kedip lagi noong. Masya Allah. Mata ini terus dipakai lihat scrolling. Enggak ingat ini Allah yang ngasih. Allah yang ngurus. Untung air matanya ngepas. Coba kebanyakan banjir air mata, enggak ada wibawa. Masya Allah. Maksud saya cerita ini supaya kita tahu betapa nikmat dari Allah untuk tubuh ini luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan, duh saya kurang rezeki, mau dikurangi kedip hanya sekali sehari. Gimana kalau matanya terlalu cepat berkedipnya? Mual. Bagaimana kalau lambat? Tol tabrakan, ya kan? Buah. Wah, Masya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enak aja, sudah makan belum? Sudah makan belum? Enak tidak? Awas ada yang ngomong gak enak. Hidung udah belum? Lidah dulu. Jadi di sini itu ada 2000 sampai 8000 papila pengecap sehingga bisa membedakan manis, pahit, asam, asin, gurih, pedas. Siapa yang ngatur lidah ini ya? Coba Pernahkah para orang tua sebelum melahirkan anak, kita harus kompakkan nih. Sebab saya bikin restoran. Kalau lidah gak kompak, gak laku itu makanan. Coba. Kecium gak nih? Jambar roti nih, ha? Nanti diceritakan. Kita gak nyadar ini lidah tuh nikmat dari Allah dalam bentuk menikmati makanan saja. Dan dari lidah terhubung ke otak, jadi enak tuh kerasa. Masya Allah. Jarang kita, ya Allah, ya Allah. Jarang. Ini saya ceramah ini terlalu dangkal dibanding dengan nikmat yang tiada bertepi. Hanya asal tahu saja. Kalau ada asin tuh bersyukur. Jangan marah sama istri. Hah? Puber kedua ya? Asin itu nikmat dari Allah. Coba gak ada asinnya. Atau ketuker-tuker, ya gak? Hidung 1 triliun jenis aroma. Nih, di sini nih, macam-macam. Makanya kalau ada bau-bauan itu, sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Untuk tercium baunya, kalau sebentar, syukur. Kalau lama, nikmat dari Allah nih bisa mencium bau-bauan. Kalau ini rata ya, masih ingat zaman COVID kemarin, kan lagi pada makan-makan ibu-ibu traktiran, ini gurih loh, enak. Ini tapi kurang manis nih. Ini, ah ini enak nih, pedas. Kata yang satu, ah enggak kok, ini mah enggak ada rasa. Wah, kabur langsung semua. Karena COVID. Enggak ngerti yang enggak ngalamin COVID ya. Saya alumni. Penciuman-menciuman bau, menyaring udara, menghangatkan sebelum masuk paru-paru, bakteri juga diamankan ada di sini, menghasilkan aroma identitas tubuh, menghubungkan indera rasa dengan penciuman. Kayak barusan tuh ya, nasi goreng jambar roti. Kena iu langsung ngangkat ini ngarei. Karena ini nyambung ke sini. Tanpa hidung makanan hambar, tanpa penciuman enggak bakteri masuk, tanpa hidung ini enggak bisa mendeteksi yang bahaya. Masya Allah. Makanya kalau ada yang buang angin bagaimana? Kentut. Alhamdulillah ya Allah, hidung saya masih mencium bau karbit seperti ini. Ada yang hidungnya rata, tenang aja. Lanjut. Ini sederhana nih, telinga. Alhamdulillah dibatasi oleh Allah hanya 20 sampai 20 ribu hertz. Ini dibatasi. Di ruangan ini ada suara banyak tidak? Selain suara Agim yang ceramah, telepon seluruh dunia ada di sini, lewat sini. Yang di Amerika, di Afrika, bunyi di sini nih lalu lintas. Alhamdulillah tidak kedengaran. Nyamuk lagi ngobrol, ada dia. Untung gak kedengaran. Jin, kuntilanak, genderuwo lagi cemburu sama genderuwi. Alhamdulillah gak kedengaran. Coba kalau kuntilanak ngobrol, bisa kacau pengajian ini. Benar atau benar? Untung dibatasi. Tidak terbayangkan kalau tidak dibatasi. Ini kan semua belum tentu gak bunyi, ya kan? Miring-miring ngik, kedengar. Saya bisa stres. Ibu kacau ini, ngik, ngik, prot, prot, prot. Ini kan dari tadi. Kita kan bakal kentut tiap hari. Diam-diam gini bukan berarti tidak kentut ini. Tapi tidak kedengaran. Benar atau benar? Astagfirullah. Pernah suatu saat, enggak akan saya ceritakan. Sedang ceramah. Enter wind. Begitu. Waduh, padahal ketika nyebut begitu tuh tidak hanya dari sini. Wah, jangan curiga, maaf. Yang di belakang aman kok hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Makanya kalau orang mengingat karunia Allah tuh ya, bisa nangis Bombay. Nangis. Jadi di antara tangisan yang sangat nikmat itu ya, satu, nikmat menangis mensyukuri limpahan karunia Allah. Aduh, itu bisa nangis terseduh-seduh. Yang kedua, nangis memohon ampunan Allah, menyesali dosa. Yang ketiga, nangis, ah, ini tinggi tingkatannya ya, karena cinta dan rindu kepada Allah. Itu bisa nangis. Orang cinta ke manusia aja bisa nangis. Betul? Kangen itu bisa bikin nangis. Ke orang bisa kangen, nangis. Apalagi yang sudah mengenal Allah, bisa bersimbah air mata tuh tiap penghujung malam. Nah, itu sedikit saja ya. Oh, tambah jangan. Telinga tadi udah. Kalau telinga ini gak bisa mendengar dengan baik, apa efeknya? Telinga ini pengatur keseimbangan. Astagfirullah ya, saya mohon ampun kepada Allah. Dulu ada santri di sini nih di mihrab. Aa, doakan saya. Kenapa? Saya berenang. Terus, saya mohon maaf ya, terus tai kupingnya mengeras. Sampai dicokel gak bisa. Dibor, Aa. Saya merasa lucu banget. Masa tai kucing dibor? Eta bukan tai kucing. Kotoran telinga, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini pasti nih kepleset, ini ada dosa nih ya. Masa dari kotoran telinga jadi ke kucing, kucing bisa emosi. Astagfirullah, itu ketawa tuh ya, saya ingat saja. Masa, kok bisa sekeras sampai diborak, sambil ketawa. Terus doain juga, ah, udah gitu kaki saya keseleo, ah, itu saya gak ketawa tuh. Oh iya iya iya. Sampai kok lucu banget telinga dibor. Ini tidak empati. Sebelah gak kedengaran kan repot. Harusnya saya prihatin waktu itu. Tapi udah lucu ya. Besoknya yang jarang-jarang berenang, tiba-tiba diajak, ah, pagi-pagi kita berenang di Karang Setra dulu di sana. Sebelum banyak orang, berenanglah. Selesai berenang, dung, dung, dung, langsung mampet sebelah. Keras katanya. Dibawa ke dokter, dibor. Gak tahu gimana lah. Pokoknya ada alatnya. Pokoknya ada alatnya. Sampai keluar. Astagfirullah. Selama tidak stereo, ngimamin tidak enak. Coba tutup sebelah. Gak enak. Azan tidak enak. Baru selamat sesudah minta maaf tuh. Maafin saya ya. Untung saya gak ngetawain kakinya. Bisa pincang juga itu. Allah Maha Tahu. Ngetawain penderitaan orang. Hati-hati nih, kejadian betulan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau lihat diri, langsung ingat Allah. Lihat tangan, ya Allah, ciptaanmu. Ngaca, langsung ingat Allah, ya Allah. Ini hidung, kau yang ciptakan. Mata, alhamdulillah. Gak ada yang diingat. Bukan penilaian orang yang kita ingat, tapi Allah penciptanya. Allah tahu tidak kita lagi bercermin? Bagaimana doanya? Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau memperindah penciptaan diri ini, maka indahkanlah akhlakku. Jangan kecewa dengan wajah ini, dengan bentuk tubuh. sebentar ini di dunia ini, badan ini. Enggak lama. Yang lama tuh nanti di akhirat. Tapi kenapa kok orang itu cakap? Mau kayak gini ujian, mau kayak gitu ujian. Sejujurnya berat mana ujiannya? Pas-pasan atau kinclong? Berat mana? Cakep atau biasa aja? Hah? Yang cakep lebih berat ujiannya karena pengen dilihat orang cakepnya. Mempertahankan kecakepan itu capek. Dan tidak mungkin cakep seumur-umur. Pasti jadi cayot, cakep peot, ya kan? Enggak lama ini. Tubuh kayak gini enggak lama. Puncaknya kita tuh umur 30-an. Sesudah itu udah memeot. Enggak ada masalah. Mau peot, mau pori-pori ini, mau beruban, mau rontok. Dinikmati saja apa yang Allah lakukan kepada ciptaannya. Benar? Benar?

0: bagus ya kan. Makan ada terus guys?
1: Ada, enggak.
0: Minum?
1: Ada terus.
0: Pakaian ada? Ada?
1: Ada.
0: Tempat berteduh?
1: Ada.
0: Punya istri?
1: Ada, punya.
0: Hah?
1: Punya.
0: Punya anak?
1: Punya.
0: Berapa?
1: 3.
0: Dari?
1: Dari satu istri.
0: Nah,
1: istri.
0: Asya. Ada yang kurang gak karunia Allah Gus?
1: Gak ada.
0: Gak ada?
1: Gak.
0: Punya tabungan tidak?
1: Tidak.
0: Tidak? Tapi tiap perlu ada?
1: Cukup.
0: Cukup. Masya Allah.
1: Tapi yang kurang dari kita kurang syukur.
0: Oh, yang kurang, kurang syukur. Makasih Gus. Takdir Allah Agus di sini mengingatkan kita nih. Tenang saja. Ada Allah penguasa segala-galanya. Jangan minder kalau merasa kurang. Kurang itu versi kurang syukur saja. Coba kalau saya rambut bule, mau rambut bule ini hitam, malah gak nyambung ya kan. Udah begini aja coklat. Gak usah pengen putih-putih, nanti ngegeblek putih segini malah horor ya kan. Enjoy saja, syukurin. Jangan somse kalau diberi kelebihan, itu ujian lebih berat. Tahu tepos, tebar pesona, karena dia merasa ada yang bisa membuat orang terpesona, jadi tepos. Lihat orang lain, gak usah iri, terserah Allah mau bikin orang lain seperti apa, gak ada kaitan dengan kita. Orang mau dibikin tinggi, tegap, badan bagus, cantik, mancung, ganteng, oh atletis, itu terserah Allah, bukan kapling kita. Kapling kita ini, syukurin, gak usah ngebanding-banding. Halo? Punya kelebihan jangan somse, punya kekurangan jangan mince, karena semuanya versi kita. Gak usah kagum-kagum, semuanya Allah yang ciptakan. Dan jangan meremehkan orang lain, Allah punya rencana kepada setiap ciptaannya. Ada yang dibikin tidak ada kaki, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa lihat, ada yang tidak bisa bicara, ada yang pakai kursi roda. Sebentar di dunia ini, sebentar, semuanya dilihat oleh Allah, dicatat kesabarannya, keridoannya, semuanya dicatat, ada balasannya, ada balasannya. Kata kita orang itu cacat, nanti pahala di akhiratnya iri. Kan ada yang di dunia ini ahlul musibah, yang memang susah aja terus. Kerja susah, bergerak susah, cari makan susah, cari jodoh susah, mau ini susah, susah. Tapi hatinya nerima, rontok dosa tiap saat itu. Ya, ada sahabat saya mungkin lagi nonton Nud Iso, 40 tahun lebih, berbaring, gak bisa apa-apa. Ibu meninggal, bapak meninggal, tapi tetap Allah mencukupi rezekinya. Gak bisa pergi kemana-mana, bergerak aja tidak bisa. Ada hitungannya di sisi Allah. Tenang Dud, gak lama di dunia. Shalom Dud, ganteng nanti di sorga. Asal Dud ke sorga ya. Kalau gak ke sorga, na'udzubillah, tutung. Na'udzubillah, tidak ada yang boleh bercita-cita sembarangan. Harus cita-cita balik ke sorga, gak akan tahan di neraka. Jangan menghina siapapun. Sebentar kok di dunia. Dan kita harus siap. Kalau Allah melakukan sesuatu ke tubuh ini, pasti ada kebaikan. Maaf ya, ini gak akan meninggal bareng, gak akan pulang bareng nih tubuh ini. Ada yang duluan. Coba saya terawang dari sini. Ini kebanyakan gigi pulang duluan sebagiannya. Oh, tahu dari mana? Apalagi yang pulang duluan, sebagian rambut udah gak mau tumbuh lagi, ya kan? Ada yang tangannya pulang duluan, ada yang ginjal, ya. Suka-suka Allah saja. Kita terima apapun yang Allah takdirkan.

Kalau makin tua, tahu cirinya, makin melemah, makin kaku tubuh ini, tidak selentur dulu, makin berat. Kalau melangkah, bergerak, makin kurang seimbang. Deluk, deluk, deluk, deluk. Jangan diketawain. Itu bagian karunia Allah, supaya orang itu sadar bahwa hidup ini bukan punya dia, casing ini. Otot, kawat, balung, besi, leher, beton, urat, kabel, gak lama. Ah, saya gak mau cerita tentang tato. Ceritakan, jangan. Udah tahu ceritanya. Ada cucu nanya sama kakeknya, "Kakek, kenapa kok ditatonya tato cacing?" "Ini bukan cacing, nak. Ini tato naga. Dulu kakek badannya gede karena udah tua, mengecil, memeot, jadi kayak tato cacing." Ngarang, tidak ada yang begitu. Paling juga naga peot, ya kan. Makanya tidak bolehlah bertato-tato. Sebentar kok gaya tuh. Betul? Kalau lihat diri ini milik Allah, orang lain juga sama. Tebak. Presiden Trump dari Amerika, ciptaan siapa? Mas Putin. Siapa? Mike Tyson, ciptaan siapa? Tidak ada satupun manusia kecuali Allah yang ciptakan. Makanya kalau lihat, mata lihat makhluk, hati ingat Allah. Nih yang sudah menikah, istrinya ciptaan siapa? Jadi mata lihat istri, hati ingat. Ya Allah, kok ciptaanmu seperti ini? Dosa. Dulu gak begini kau ciptakan, kenapa dirubah jadi begini? Gak boleh, syukuri. Mata lihat suami, hati ingat Allah. Mata lihat orang tua, hati ingat Allah. Mata lihat anak, lihat cucu, hati ingat Allah. Pasti beda. Yang membuat bermasalah tuh gak ingat Allah. Misal, nah ada anak yang bunyi dah. Ah, gak apa-apa bu, gak apa-apa bu. Nah, ah, gak apa-apa, jangan dibekem, biarin aja ya. Lucu kan anak. Pasti ciptaan Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat, orang tua tidak ada yang bisa menciptakan anak. Gambar anak juga tidak sanggup. Membuat sehelai rambut saja gak akan bisa. Makanya mata lihat anak, hati ingat Allah. Ingat Allahnya gimana? Ini ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Ini anak setiap saat dikuasai, diurus oleh Allah. Allah yang mendetakkan jantung, Allah yang menghela nafasnya. Ini anak hatinya dibulak-balik oleh Allah. Lahir batinnya pasti beda. Sekarang anak belum sesuai keinginan kita. Bekal ingat kejelekan anak atau ingat kejelekan diri? Jawab. Jawab. Ya Allah, mudah bagimu menyolehkan anak ini. Sekarang anak belum sesuai harapan. Saya belum layak dititipi anak soleh. Ampun saya ya Allah. Pasti karena dosa-dosa saya. Bekal beda. Misal ini yang sudah rumah tangga, "Bapak tuh gimana sih? Ayah, gimana?" Langsung ingat Allah. Ya Allah, kasihan istri sudah 2 jam terus begini. Sampai ngaleleh, "Bapak teh kumaha sih?" Tolong ya Allah, lembutkan hatinya, tenangkan, lindungi dari tipu daya setan. Ampuni saya ya Allah. Takdir ini mesti diundang oleh dosa saya.
Ampun. Nggak ada yang bisa ngelembutkan hati selain Allah. Tapi orang tidak ingat Allah. Ibu teh jangan kayak gitu. Soalnya si suami itu capek tahu. Emang istri nggak capek? Oh, riwe aja nggak. Karena dua-duanya kurang zikir. Ada zikir juga astagfirullah, itu juga nggak bagus. Ingat Allah yang menciptakan. Maling, Allah tahu tidak maling? Begal, jawab tahu tidak? Kalau maling merencanakan maling, Allah tahu tidak? Yang benar. Kenapa Allah tahu? Karena setiap makhluk Allah yang ciptakan. Allah tahu pikiran maling, rencana maling. Maling ini mengandalkan rapat gelap. Allah tahu? Gelap gulita. Sampai tidak tahu rapat sama siapa. Saking rahasianya. Dan mereka bisik-bisik karena takut disadap. Sampai enggak kedengeran sama yang dibisikinya. Coba ini rapat luar biasa ini. Allah tahu tidak? Ada yang tersembunyi bagi Allah? Hai semua penjahat juga makhluk dalam kekuasaan Allah. Keluar dari rumah doa bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan namamu ya Allah. Saya bertawakal kepadamu. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali darimu. Allah janji nih lewat Rasul. Hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Allah tahu semua yang mau berbuat jahat. Tidak ada yang tersembunyi. Allah udah janji itu lewat Rasul, dijaga. Wah, ini daerah angker. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Baca ayat kursi, ngerti artinya. Allah tahu kita sedang baca ayat kursi. Allah tahu kita sedang mengagungkan Allah. Jin ciptaan siapa? Apa sulitnya bagi Allah membuat jin pada nyingkir? Betul tidak? Walaupun nakut-nakutin, dibikin aja gak kelihatan. Semua makhluk milik Allah. Ular, kala jengking, semut, kuman, bakteri, semuanya ciptaan Allah. Selain jin dan manusia, bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Zikir aja yang banyak. Makanya waliullah tuh kalau ada singa, sing. Saya rezeki kamu bukan. Kalau bukan rezeki, pindahlah. Gak usah ke sini. Bikin orang ketakutan. Singa bertasbih, betulan. Makanya kalau pakai bahasa tauhid, jangan takut digigit anjing, tapi takut Allah mengizinkan anjing ciptaannya menggigit kita. Jangan takut kena virus, tapi takut Allah mengizinkan virus masuk ke tubuh kita. Jangan takut dimarah istri. Kenapa ketawa? Langsung, oh, gimana wiridnya? Ayat kursi, ya kan? Kita lebih takut ke atasan, takut ke orang. Nggak akan. Tapi kok kejadian saya sudah berdoa, malah digigit anjing. Pasti ada kebaikan di sana. Mungkin akan dipertemukan dengan jodoh. Kan ada yang digigit anjing, dibawa ke klinik, terus ternyata sepekan, sebulan kemudian, jadi ngerti siapa coba jodohnya. Perawat? Bukan, itu pekan yang lalu, sekarang ganti.
yaitu dokter bukan, sesama pasien. Wah, rugi dong digigit. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Dah, mulai sekarang mah tiap lihat makhluk ingat Allah. Dah gitu aja, zikir aja. Ya Allah, ini ciptaanmu, ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Hanya engkau yang menguasai, engkau yang membulak-balik hati. Selamat menikmati zikrullah, melihat siapapun, apapun, semuanya pasti ciptaan Allah. Mata melihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Terima kasih ya Rabb. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa ant, wahdaka la syarika lak, ya mannan badi'us samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha agung, pencipta pemilik langit bumi berikut segala-gala yang ada, engkaulah yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Kami semua adalah milikmu ya Allah, ciptaanmu, dalam genggamanmu setiap saat. Engkau menyaksikan semua perbuatan kami, tidak ada yang tersembunyi. Ya Allah, ampuni, selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami masih sering ragu kepadamu. Ya Allah, ampuni, kami lebih sibuk ingin dipuji oleh makhlukmu daripada mencari ridhomu. Hampir setiap amal-amal kami hanya ingin diketahui manusia. Ya Allah, ampuni, sholat kami tidak pernah khusyuk, doa kami jarang bersungguh-sungguh. Wahai Allah, ampuni, kami jarang bersyukur, bahkan jarang menyadari bahwa semua nikmat ini datang darimu. Bahkan engkau saksikan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni, kami sering berburuk sangka kepadamu, sering kecewa dan tidak ridho dengan takdirmu, sering tidak sabar menghadapi ujian yang harus kami jalani. Pada setiap takdirmu pasti yang terbaik bagi kami. Ya Allah yang maha agung, ampuni segala dosa dan maksiat yang sengaja, yang tidak sengaja.

0: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
1: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, menamakan UFO, sampai ujaran kebencian, gue share semua. Tapi
3: pidana penjara selama 2 tahun.
2: Semenjak itu hidup gue berubah.
4: Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya.
2: Saring dulu sebelum sharing.

0: Banyuwangi tanggap stunting.
1: Berbagai upaya dilakukan Pemkab untuk menjadikan Kabupaten Banyuwangi menuju zero stunting. Di antaranya,
0: program untuk percepatan penurunan dan penanganan stunting dengan melibatkan banyak pihak secara gotong royong.
1: Ditetapkan dua basis dan tiga pilar menuju Banyuwangi zero stunting.
0: Dua basis, kolaborasi dengan banyak pihak, upaya maksimal menuju zero stunting.
1: Tiga pilarnya adalah 1. Identifikasi balita stunting, 2. Memperbaiki problem penyebab stunting, dan 3. Ukur berkala tumbuh kembang.
0: Skala prioritas ditetapkan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Penanganan, prioritas utama pada anak usia kurang lebih 2 tahun, berikutnya menyasar ke anak usia 2 hingga 5 tahun.
1: Sedangkan pencegahan adalah fokus utama pada ibu hamil beresiko tinggi, lalu pada calon pengantin dan juga remaja putri.
0: Bangun kolaborasi, upaya menuju zero stunting.
2: Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga.
3: Serunya pagi hari.
4: Halo telur.
5: Hai, kejar kemana yang ambil acara? Isu-isu.
3: Ada berita-berita segar.
5: Sakliane
4: ku cuma soreku, soreku Banyuwangi ketekan tamu akeh wong 150.
5: Wow.
4: Tok Kementerian Kemaritiman.
3: Tips-tips menarik. Dijamin bikin semangat di pagi hari.
4: Jare hang lanang jare kan hang wadon jarang mandi ya, hang lanang ngamuk. Kamu tuh jarang mandi, kenapa apa jarang pulang? Oh my god. Termasuk menyikat gigi dan keramas. Ya suker ajung isun nek.
6: Ada saja.
3: Ada Jumat Ida Rehadi dari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Di acara
7: Isuk Isuk.
3: Lobangan Radio, Banyuwangi number one hits music station.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
3: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.